0: memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
0: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
2: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja, makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai masukan pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikat ini ke kantor global.
7: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Sengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widias Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seni

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti rangkaian pertandingan Pesta Bola Dunia Norwegia melawan Inggris ya, dan tadi juga sudah Anda ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya nanti akan saya hadirkan warta Rio Pagi di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 7.25 menit waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

Kita APSI ini adalah satulah satu lembaga organisasi pasar yang kita mendorong pemerintah dari dulu adalah melakukan pemberdayaan terhadap pedagang pasar. Akses barang, akses modal itu

berita utama, aktivitas pasar rakyat di Riau tetap bergeliat. Pedagang dinilai jadi penggerak ekonomi daerah. Audisi umum PB Jarum 2026 di Pekanbaru tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi atlet muda, tetapi juga memperlihatkan semakin besarnya potensi pebulu tangkis berbakat dari luar Pulau Jawa. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Pagi selengkapnya edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, aktivitas pasar rakyat di Riau tetap bergeliat. Pedagang dinilai jadi penggerak ekonomi daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Aktivitas perdagangan di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Riau masih menunjukkan geliat positif. Pemerintah daerah menilai pasar tradisional tetap memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid mengatakan kondisi pasar di Riau saat ini masih cukup kompetitif dengan tingkat aktivitas yang berjalan baik.
2: Secara menyeluruh ya, karena kita tahu banyak sekarang pertumbuhan ekonomi kita yang tadi pertumbuhan ekonomi kita cukup baik di Provinsi Riau ya. Dan kalau di pantauan kami di pasar di Riau masih cukup kompetitif, masih ramai. Contoh pasar pagi, pasar pusat, pasar Haji Agus Salim, pasar Kodim, pasar pagi Arengka, ramai pagi ya. Dan saya melihat kebutuhan itu masih mampu dipenuhi oleh pedagang di situ, pasar-pasar.
1: Senada dengan hal itu, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, Don Muzakir menegaskan pentingnya dukungan terhadap pedagang pasar melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, penguatan pedagang pasar dapat dilakukan melalui peningkatan akses barang, permodalan, hingga revitalisasi pasar.
3: Kita APSI ini adalah satu lembaga organisasi pasar yang kita mendorong pemerintah dari dulu adalah melakukan pemberdayaan terhadap pedagang pasar. Akses barang, akses modal itu revitalisasi pasar. Dan kebetulan ini kan Presiden Pak Prabowo kan mantan ketua umum kami, Dewan Pembina kami, ya bilang jelas-jelas kami akan mendukung setiap jengkal kebijakan termasuk masalah peningkatan ekonomi kreatif yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini.
1: Dengan kondisi pasar yang masih aktif dan dukungan pemberdayaan bagi pedagang, sektor pasar di Riau diharapkan tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, audisi umum PB Jarum 2026 di Pekanbaru tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi atlet muda, tetapi juga memperlihatkan semakin besarnya potensi pebulu tangkis berbakat dari luar Pulau Jawa. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
4: Tim pencari bakat PB Jarum menilai potensi atlet bulu tangkis dari luar Pulau Jawa semakin menjanjikan. Penilaian tersebut terlihat dalam pelaksanaan audisi umum PB Jarum 2026 yang berlangsung di Gor Angkasa, Pekanbaru. Salah seorang tim pencari bakat PB Jarum, Yuni Kartika, mengatakan pembinaan bulu tangkis di berbagai daerah kini menunjukkan hasil positif. Meski jumlah peserta audisi di Pekanbaru tidak sebanyak beberapa tahun lalu, kualitas permainan para atlet muda terus meningkat. Yuni menjelaskan proses pencarian bakat tidak hanya melihat banyaknya peserta, tetapi lebih menitikberatkan pada kualitas. Tim pencari bakat menilai efektivitas gerakan kaki, teknik pukulan, serta karakter atlet saat bertanding. Menurutnya, atlet yang mampu mengenali dan memperbaiki kesalahan sendiri memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi pemain berprestasi.
5: Oke, kalau bicara Pekanbaru, saya ikut di tahun 2018 di Pekanbaru. Secara jumlah memang berkurang, secara jumlah ya, maksudnya lebih banyak yang di tahun 2018. Tetapi sekali lagi audisi itu yang kita cari bukan jumlah, tapi potensi. Kalau lihat potensi, walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang saya ikut di 2018, tapi menjanjikan dari peserta-peserta yang ada. Dan kita juga lihat potensinya itu bukan klub-klub Jawa yang masuk dalam radar kita, klub-klub yang di luar Jawa pun itu juga menjadi incaran kita. Jadi memang kita cukup gembira ya, karena ekosistem bulu tangkis masih tetap berjalan di luar Jawa.
4: Sementara peluang meraih super tiket masih terbuka bagi pebulu tangkis muda asal Tanjung Pinang, Asyifa Yuse Agata. Atlet berusia 12 tahun tersebut berhasil melaju ke partai final audisi umum PB Jarum 2026 di Pekanbaru dan hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan PB Jarum. Asyifa mengaku bersyukur dapat mencapai babak final. Meski demikian, ia menyadari masih perlu mengurangi kesalahan sendiri agar dapat tampil lebih maksimal pada laga penentuan.
6: Siapa untuk finalnya gimana?
7: Istirahat dulu, terus nanti pagi besok conditioning.
6: Kamu yakin nggak kalau jadi juara?
7: Optimis.
6: Optimis. Nah.
7: Insya Allah ya.
4: Pebulu tangkis yang mengidolakan legenda Indonesia Susi Susanti itu telah berlatih sejak kelas 1 sekolah dasar bersama klub Gajah Emas Tanjung Pinang. Pengalaman tampil pada audisi umum PB Jarum 2024 di Kudus menjadi bekal berharga untuk menghadapi final di Pekanbaru. Asyifa optimis mampu memberikan penampilan terbaik dan mewujudkan impiannya meraih super tiket pada laga puncak audisi umum PB Jarum 2026. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, setelah sukses digelar pada tahun lalu, turnamen mini soccer Pekanbaru Super Cup kembali hadir pada 2026 dengan berbagai pembaruan. Selain mengusung penyelenggaraan yang lebih terstruktur di bawah naungan Komite Sepak Bola Mini Indonesia atau KSMI Kota Pekanbaru, kompetisi ini juga akan menggunakan teknologi VAR dan disiarkan secara langsung. Kairani Januarini melaporkan selengkapnya.
8: Turnamen Mini Soccer Pekanbaru Super Cup 2026 dipastikan kembali digelar pada 17 Juli 2026. Ajang yang perebutkan Piala Wali Kota Pekanbaru ini hadir dengan konsep yang lebih profesional dibandingkan tahun sebelumnya dan menyediakan total hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Pekanbaru Febri Utama mengatakan penyelenggaraan turnamen tahun ini merupakan pengembangan dari event yang sukses digelar pada 2025. Menurutnya, pelaksanaan kali ini lebih terstruktur karena telah mengatasnamakan cabang olahraga baru di bawah naungan KSMI.
9: Mengadakan event turnamen mini soccer yang bernama Pekanbaru Super Cup, yang ada temanya adalah merebutkan Piala Wali Kota Pekanbaru, yang alhamdulillah PSC 2025 sukses kita selenggarakan. Yeah. Ini PSC Part 2 tahun 2026 yang konsepnya lebih terstruktur lah, karena sudah mengatasnamakan cabang baru KSMI. Dan juga insya Allah turnamen event ini kita menggunakan live streaming dan juga VAR.
8: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Kota Pekanbaru, Sanuar Haris, menyatakan pihak yang memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, event ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembinaan olahraga, sekaligus memperkenalkan olahraga mini soccer kepada masyarakat.
10: Di Pekanbaru Cup ini nanti di tanggal 17 Juli 2026 akan memperebutkan Piala Wali Kota Cup. Nah, hadiahnya itu kurang lebih 50 juta. Jadi harapannya kepada pecinta mini soccer, untuk seluruh teman-teman yang memiliki klubnya untuk dapat segera mendaftarkan dan bergabung di acara Pekanbaru Cup di tanggal 17 Juli nanti.
8: Selain menghadirkan pertandingan antar tim peserta pembukaan Pekanbaru Super Cup 2026, juga akan dimeriahkan dengan laga persahabatan atau friendly match antara tim pemerintah Kota Pekanbaru melawan tim KONI Kota Pekanbaru. Pertandingan eksibisi tersebut diharapkan menjadi daya tarik tersendiri sekaligus menyemarakan pembukaan turnamen yang diproyeksi menjadi agenda tahunan olahraga di Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi khusus Pesta Bola Dunia 2026.
11: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Inggris lolos ke semifinal singkirkan Norwegia lewat perpanjangan waktu. Inggris memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia FIFA 2026 setelah berhasil menundukkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu pada laga perempat final yang berlangsung di Stadion Miami, Miami Gardens, Florida. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung bermain terbuka. Inggris lebih banyak menguasai bola sejak menit ke-12. Namun, rapatnya pertahanan Norwegia membuat peluang Jude Bellingham dan Bukayo Saka sulit berkembang. Norwegia sempat mengancam pada menit ke-24 melalui sundulan Erling Haaland, tetapi bola masih melebar dari gawang Jordan Pickford. Tim Skandinavia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-36. Andreas Schjelderup memanfaatkan serangan cepat dan melepaskan tendangan yang tak mampu dihalau Pickford, membawa Norwegia unggul 1-0. Saat kemenangan Norwegia di babak pertama sudah di depan mata, Inggris berhasil menyamakan kedudukan pada masa injury time. Tepat pada menit ke-45+2, Jude Bellingham menerima umpan Anthony Gordon dan melepaskan penyelesaian tendangan yang mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan semakin meningkat. Pada menit ke-56, Norwegia sempat kembali membobol gawang Inggris melalui Torjon Hagen. Namun setelah pemeriksaan video asisten refer atau VAR, gol tersebut dianulir karena Erling Haaland lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap Elliot Anderson. Dan Inggris terus meningkatkan tekanan pada menit ke-68. The Three Lions beberapa kali mengancam melalui serangan dari kedua sisi lapangan, namun kiper Orjan Nyland tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting. Drama kembali terjadi pada menit ke-80 ketika Inggris meminta hadiah penalti. Setelah ditinjau melalui VAR, wasit memutuskan tidak memberikan penalti sehingga skor tetap imbang satu sama. Hingga menit ke-90 waktu normal berakhir, kedudukan tetap satu sama dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Baru 3 menit extra time berjalan, Inggris langsung membalikkan keadaan pada menit ke-93. Jude Bellingham memanfaatkan bola muntah yang gagal diamankan sempurna oleh Nyland untuk mencetak gol. Keduanya sekaligus membawa Inggris unggul 2-1. Norwegia berusaha keras menyamakan kedudukan sepanjang sisa pertandingan, namun pertahanan disiplin Inggris mampu menggagalkan setiap peluang hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil tersebut memastikan Inggris menang 2-1 atas Norwegia setelah perpanjangan waktu dan berhak melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026, sementara Jude Bellingham tampil sebagai pahlawan kemenangan lewat 2 gol yang dicetaknya.

0: Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Aktivitas pasar rakyat di Riau tetap bergeliat, pedagang dinilai jadi penggerak ekonomi daerah. Audisi umum PB Jarum 2026 di Pekanbaru tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi atlet muda, tetapi juga memperlihatkan semakin besarnya potensi pebulu tangkis berbakat dari luar Pulau Jawa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Dengan pukul 7:46 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir. Silakan Yasir.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pelalawan. Kemudian, pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun, terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Indragiri Hilir. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Selanjutnya peringatan dini untuk hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi pada siang atau sore dan malam hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 179 titik. Satu titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yaitu di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yasir untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, setelah tadi Anda mengikuti pertandingan Piala Dunia Argentina versus Swiss, ya, selanjutnya Anda akan mengikuti dinamika olahraga kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölder. Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika awal.

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dan

0: biasa saja juga. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim foto.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
2: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

9,1 RRI Pusat Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Melanjutkan kebersamaan kita dalam program Riau Siang hari ini. Ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Dan tentu saja informasi yang kami hadirkan dari laman terpercaya tentunya. Dan kami ucapkan juga selamat siang bagi Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya di siang hari ini menjelang waktu istirahat tiba. Karena waktu siang hari ini paling cocok untuk menikmatinya dengan santai bersama orang-orang tersayang sembari menunggu makan siang barangkali. Sembari mendengarkan musik. Sepertinya adalah hal yang paling menarik ya untuk dilakukan di akhir pekan. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru mendengar, dan informasi selanjutnya di balik gerakannya yang anggun, tari Inai Pinggan 12 menyimpan jejak sejarah, nilai budaya dan filosofi yang terus diwariskan masyarakat Melayu Rokan Hilir Riau. Keunikan tarian ini membuatnya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2020, sekaligus menjadi salah satu identitas budaya yang patut dijaga kelestariannya. Berdasarkan dokumentasi Tari Inai Pinggan 12 Rokan Hilir, penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1044 / P / 2020 tentang warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2020. Tari ini berasal dari Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, dan hingga kini masih ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat maupun pertunjukan budaya. Di masyarakat Rokan Hilir, tarian ini dikenal dengan beberapa sebutan seperti Tari Inai, Tari Piring 12, atau Tari Inai Pinggan 12. Meski namanya berbeda, bentuk dan pola gerakannya tetap sama. Penyebutan Pinggan 12 berasal dari penggunaan 12 piring yang disusun bertingkat di lantai sebagai properti utama dalam pertunjukan. Dan awalnya Tari Inai Pinggan 12 ini berkembang dari Tari Inai yang biasa dipentaskan pada prosesi adat pernikahan Melayu, dan seiring waktu masyarakat menambahkan unsur piring sebagai media pertunjukan yang menjadi ciri khas tarian ini. Dan salah satu wilayah yang masih aktif melestarikannya adalah kawasan Kubu di Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi kali ini dari laman rri.co.id, dan kami informasikan untuk seruan azan untuk sholat zuhur wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma gak tahu harus pergi kemana. Aku gak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
5: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan di tengah padatnya aktivitas, pekerjaan, atau mungkin urusan yang kita jalani hari ini, dan mungkin mari sejenak kita hentikan langkah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga menjadi waktu terbaik untuk menenangkan hati, menyegarkan pikiran, serta memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dan pendengar, kami mengajak juga seluruh pendengar untuk menyambut datangnya waktu sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Kita simak seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor Temon meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026. Dan pemilik nama lengkap Simpson Rarameha Ngadang itu dikabarkan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Dan kabar duka tersebut pertama kali beredar melalui pesan yang diterima sejumlah rekan media dan pelaku industri hiburan. Kepergian Temon kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian Abdel Krian Akrian atau Cing Abdel melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Abdel menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya itu. Dan Abdel dan Temon sebelumnya pernah dipasangkan dalam film Abdel dan Temon, Bukan Superstar. Keduanya juga dikenal memiliki hubungan pertemanan yang dekat di dunia hiburan. Dan ucapan duka juga datang dari sejumlah rekan artis lainnya. Komedian Bopak Castello menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Temon yang disebutnya sebagai seorang sahabat. Dan hal serupa disampaikan oleh aktris dan presenter Signorita, dan ia turut mengunggah pesan perpisahan singkat untuk Temon. Dan jenazah Temon disemayamkan di rumah duka di kawasan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Jumlah keluarga, sahabat, dan rekan sesama artis diperkirakan akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi yang barusnya ada simak dari kanal dan dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Objek wisata Kalimantan Timur.
6: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan

0: Riau ini adalah salah satu pasar terbesar, Pak, di Sumatera, Pak. Pasar terbesar di Sumatera, konsumsi telur yang begitu besar akan... Mungkin hari ini untuk wilayah Riau tidak sampai 1.400 lagi, Pak, per butir, Pak.
1: Nah, memang saat ini kondisi...

perunggasan kita kan tidak baik-baik saja. Di Jawa harga telur yang sangat turun drastis, kemudian peternak menjual ayam layernya. Nah, di Riau juga ternyata juga harga pakan meningkat, kemudian tentu yang dari Payakumbuh itu

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Biaya produksi masih terus naik. Peternak ayam petelur Riau harapkan solusi cepat harga pakan tinggi di tengah menurunnya harga telur. Argentina berhasil mengalahkan Swiss dengan skor akhir 3-1 dan bersiap menghadapi Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Radio Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar, biaya produksi masih terus naik. Peternak ayam petelur Riau harapkan solusi celat harga pakan pakan tinggi di tengah menurunnya harga telur. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Industri perunggasan di Provinsi Riau tengah menghadapi tekanan akibat tingginya biaya pakan dan penurunan harga jual telur. Kondisi tersebut membuat sejumlah peternak ayam petelur mulai mengalami kesulitan dalam menjaga keberlangsungan usaha. Salah seorang peternak ayam petelur, Asril, mengatakan Riau merupakan salah satu pasar telur terbesar di wilayah Sumatera dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi. Namun kondisi pakan saat ini membuat banyak peternak mulai merasa khawatir, baik peternak skala besar, menengah, hingga kecil.
2: Riau ini adalah salah satu pasar terbesar, Pak, di Sumatera, Pak. Pasar terbesar di Sumatera, konsumsi telur yang begitu besar, akan tetapi dengan kondisi sekarang, memang semua peternak gelisah nih, Pak. Dengan kondisi sekarang gelisah, baik peternak yang besar, skala besar, menengah dan kecil, Pak. Dengan kondisi yang pertama, pakan yang begitu luar biasa nih, ya, Pak. Pakan, kemudian harga jual kita sama-sama tahu, Pak, anjlok sekali, Pak. Mungkin hari ini untuk wilayah Riau tidak sampai 1.400 lagi, Pak, per butir, Pak.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Yuhendra, mengakui sektor perunggasan saat ini memang sedang menghadapi tekanan. Menurutnya, persoalan harga telur dan biaya produksi tidak hanya terjadi di Provinsi Riau, tetapi juga dirasakan oleh peternak di sejumlah daerah lain di Pulau Jawa. Harga telur mengalami penurunan cukup tajam, sementara di Riau, peternak juga menghadapi kenaikan harga pangan.
3: Nah, memang saat ini kondisi perunggasan kita kan tidak baik-baik saja. Di Jawa, harga telur yang sangat turun drastis, kemudian peternak menjual ayam layernya. Nah, di Riau juga ternyata juga harga pakan meningkat, kemudian tentu yang dari Payakumbuh tentu harganya turun, berpengaruh juga dengan harga yang peternak di Riau. Nah, kira-kira gini, salah satu yang tadi disampaikan, memang kita berkoordinasi dengan Pinsar Sumbar, kemudian kita mungkin mengaktifkan lagi atau meningkatkan checkpoint.
1: Pemerintah bersama pelaku usaha peternakan terus mencari langkah untuk sektor perunggasan tetap berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan telur masyarakat Riau ke depannya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Selengkapnya Sati Yunas melaporkan.
4: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya memerintahkan evakuasi seluruh pekerja dari kem lapangan dan kem utama menyusul masih beredarnya harimau Sumatera di kawasan HTI Kabupaten Pelalawan. Menurut Supartono, berdasarkan pemantauan terakhir, harimau masih berada di sekitar area kem yang hingga kini masih aktif digunakan. Untuk mengantisipasi potensi serangan, seluruh pekerja diminta meninggalkan kem lapangan. Supartono menjelaskan hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya perubahan perilaku pada harimau Sumatera. Biasanya harimau akan menjauh ketika dihalau menggunakan suara petasan, namun dalam beberapa upaya yang dilakukan belakangan ini, satwa itu tidak lagi merespon cara penghalauan tersebut.
5: Hari ini saya perintahkan teman-teman di lapangan agar mengevakuasi para pekerja ke kamp utama sehingga jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap petugas di kamp, sehingga kita ungsikan ke kamp utama. Kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau. Dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
0: Evakuasi ya?
5: Ya, karena dari informasi terakhir memang ada sedikit perubahan perilaku. Biasanya harimau itu kan kalau kita usir dengan suara-suara petasan, dia akan pergi, tapi kemarin beberapa kali suara petasan dia tidak menghiraukan. Jadi ada sedikit perubahan perilaku, makanya akan kita pantau terus.
4: Di sisi lain, masyarakat berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dapat segera mengambil langkah penanganan yang efektif agar konflik antara manusia dan harimau tidak kembali terjadi.
6: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya, terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting, Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa apa namanya berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
4: Seperti diketahui, salah seorang anak berusia 12 tahun diserang harimau Sumatera hingga meninggal dunia di Kabupaten Pelalawan pada 7 Juli 2026 lalu. Lokasi kejadian berjarak sekitar 5,3 km dari kawasan Taman Nasional Zamrud dan sekitar 5,7 km dari kawasan restorasi ekosistem Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengimbau masyarakat, pekerja dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat harimau Sumatera agar meningkatkan kewaspadaan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu pendengar, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako atau BSP, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat atas kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
8: Yang ada di Kabupaten Siak, saya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak.
7: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Siak. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
9: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BUMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik, sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
7: Herianto menambahkan hasil audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Siak optimis, langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita ke kabar olahraga pendengar, minat masyarakat Pekanbaru terhadap olahraga yoga terus meningkat, ditandai dengan bertambahnya komunitas serta semakin beragamnya kalangan yang mengikuti kelas maupun kegiatan yoga. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
10: Minat masyarakat Kota Pekanbaru terhadap olahraga yoga terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya yoga dikenal sebagai aktivitas olahraga bagi kalangan lanjut usia, kini olahraga tersebut justru banyak diminati generasi muda. Selain menyehatkan, yoga juga menjadi bagian dari gaya hidup yang semakin populer di berbagai kalangan. Pelatih yoga di Pekanbaru, Rika Mayasari, yang akrab disapa Miss Meimei, mengatakan tren yoga saat ini tidak terlepas dari pengaruh media sosial. Banyak peserta yang awalnya tertarik mengikuti kelas yoga karena ingin mendapatkan foto menarik untuk diunggah di media sosial. Namun menurutnya hal itu justru menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal manfaat yoga lebih jauh.
11: Tren yoga sekarang sih lebih ke banyak Instagramable ya kan, karena mereka tujuan yoganya itu dapat foto cantik gitu kan. It's okay, yang terpenting itu kan zaman sekarang yoganya jadi udah all level kan. Kalau dulu kan identiknya yoga itu untuk orang-orang tua kan, yang lanjut usia 15 tahun ngajar. Lihat tren sekarang justru anak-anak yang katanya Gen Z, Gen Alpha udah mulai yoga. Equal sih antara laki-laki dan perempuannya, tua dan mudanya itu rata gitu. Kadang di satu event itu justru banyak laki-lakinya dan muda-muda gitu.
10: Sementara itu, founder komunitas yoga Bread and Bliss Pekanbaru, Sania Ashiria, mengatakan komunitas tersebut lahir dari pengalaman pribadinya bersama dua rekannya, Dian Putri dan Andra Lisa Febriani, yang sama-sama bekerja sebagai karyawan kantor sekaligus memiliki hobi yoga. Mereka melihat masih terbatasnya pilihan kelas yoga pada akhir pekan di Pekanbaru.
12: Karena kami itu semuanya kerja kantoran, jadi kan mau cari kelas yoga Sabtu Minggu. Nah itu tuh dulu benar-benar nggak ada gitu loh Bang, apalagi pagi-pagi. Terus kelas biasa aja tuh nggak ada. Dan bahkan dulu tuh harus 10 orang dulu kan yang daftar baru kelasnya jalan. Kelas biasa nggak ada, apalagi event. Sedangkan dulu itu 2024 ya, kami mulai itu belum ada event. Sedangkan di Jakarta itu dia udah banyak banget kan event yoga. Nah dari situlah kami kayak apa kita buat aja ya gitu event yoga. Jadi awal mulanya karena itu, karena emang kami mau yoga di weekend gitu.
10: Menurut Sania, kehadiran komunitas tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mulai mengenal yoga tanpa harus merasa canggung atau terbebani dengan aturan tertentu. Ia berharap semakin banyak kegiatan yoga yang dapat digelar di Pekanbaru, sehingga gaya hidup sehat dapat terus berkembang di tengah masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, Kejurkot Piala Pertina Kota Pekanbaru 2026 tidak sekedar menjadi arena adu kemampuan para petinju muda. Ajang yang berlangsung akhir Juli mendatang itu juga menjadi wadah edukasi bagi pelajar melalui kolaborasi dengan BNN Kota Pekanbaru dan Satlantas Polresta Pekanbaru. Selengkapnya Khairani Januarini melaporkan.
13: Pengurus Kota Pengkot Pertina Pekanbaru kembali menggelar kejuaraan Kota Kejurkot Tinju Piala Pertina Kota Pekanbaru 2026 sebagai wadah pembinaan atlet usia dini. Selain mencari bibit petinju berbakat, kejuaraan ini juga akan mengusung kampanye anti-narkoba dan keselamatan berlalu lintas bagi kalangan pelajar. Kejuaraan dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus mendatang di XPPLP Tinju Provinsi Riau, Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru. Event tersebut akan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Satlantas Polresta Pekanbaru dan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Pekanbaru sebagai bentuk kolaborasi pembinaan generasi muda. Ketua Umum Pengkot Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto, mengatakan kejuaraan tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga menjadi media edukasi bagi pelajar, khususnya tingkat SMP.
14: Dalam kegiatan ini, kita juga alhamdulillah insya Allah akan disupport oleh Satlantas Polres Pekanbaru, BNN, karena kita juga ingin membumikan olahraga tinju ini sejak usia dini, yaitu SMP, yang mana nanti kita akan juga berkolaborasi dengan KODI, melalui KODI kepada Pemko lewat Dinas Pendidikan bahwa kita juga akan melakukan sosialisasi cabang olahraga tinju ini menjadi salah satu opsi utama ekstrakurikuler siswa-siswi yang ada di SMP Kak gitu. Nah, jadi kita penjaringan sekaligus kita juga membawa program bagaimana anak muda yang bebas narkoba, bahaya narkoba dengan dukungan BNN, dan juga bagaimana anak-anak remaja usia dini ini dengan dukungan dari Satlantas Polres Pekanbaru, sosialisasi undang-undang tahun 2002 nomor 9 tentang keamanan berkendara.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Pertina Riau, Darman Hutauruk, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Kejurkot Tinju Pekanbaru. Menurutnya, kejuaraan tersebut menjadi langkah nyata dalam pembinaan atlet sekaligus mempersiapkan petinju menuju ajang yang lebih tinggi.
15: Jadi menurut dari mereka yang saya tanggap, mereka untuk menyaring karena di September nanti Pengprov Pertina Riau ada Kejurkot yang di tuan rumahnya itu adalah Kabupaten Kampar. Hasil dari situ kita akan persiapkan untuk PON bela diri di Manado Oktober nanti.
13: Melalui Kejurkot Piala Pertina Kota Pekanbaru 2026 diharapkan lahir petinju-petinju muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau di tingkat regional maupun nasional. Sekaligus membentuk karakter generasi muda yang sehat, disiplin, dan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya mendengar, kita ikuti siaran khusus Piala Dunia 2026.
16: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Argentina berhasil mengalahkan Swiss dengan skor akhir 3-1 dan bersiap menghadapi Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Femi Asti Yovani.
1: Argentina memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu pada laga perempat final di Arrowhead Stadium Kansas City Minggu pagi. Tim Tango langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Keunggulan Argentina dibuka Alexis McAllister pada menit ke-10 melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok Lionel Messi. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum setelah Swiss gagal memaksimalkan sejumlah peluang. Memasuki babak kedua, Swiss meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-68 melalui Dandoye yang memanfaatkan umpan Ricardo Rodriguez. Petaka kemudian menghampiri Swiss ketika Brel Embolo menerima kartu kuning kedua pada menit ke-72 setelah wasit membatalkan pelanggaran terhadap Leonardo Paredes usai meninjau VAR dan menyatakan Embolo melakukan diving. Bermain dengan 10 orang, Swiss mampu bertahan hingga waktu normal berakhir dengan skor imbang 1-1. Pada babak tambahan waktu, Argentina akhirnya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Julian Alvarez membawa Albi Celeste kembali unggul lewat tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-12. Lautaro Martinez kemudian memastikan kemenangan Argentina menjadi 3-1 lewat gol pada masa injury time babak tambahan. Pengamat sepak bola di Pekanbaru Nurmadi menilai kemenangan Argentina sudah sesuai prediksi karena kualitas pemain dan pola permainan yang diperagakan mampu mendominasi jalannya pertandingan.
2: Sesuai dengan prediksi, akhirnya Argentina berhasil meraih kemenangan dan melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Walaupun dengan permainan cukup keras, terutama di tambahan waktu atau extra time, Argentina baru bisa unggul di extra time di babak kedua, 2x15 extra time. Nah, dari permainan sebenarnya Argentina di awal pertandingan sudah unggul lebih dulu, baru menit ke-10 berhasil mencetak gol melalui McAllister. Namun sayangnya setelah unggul 1-0, Argentina bermain terlalu santai dan tidak begitu ambisi untuk menambah gol. Dan permainan Argentina setelah unggul 1-0 itu tidak tampak seperti biasanya. Nah, akhirnya Swiss berhasil memanfaatkan kelengahan dari Argentina, terutama di sisi kanan pertahanan Argentina yang terlalu lemah di saat pemain Swiss melakukan serangan balik. Nah, ini yang harus diantisipasi tadi. Seharusnya di babak pertama itu Argentina terus bermain seperti biasanya, namun sayang tidak seperti biasanya bermain, dan akhirnya striker Swiss Embolo berhasil menyamakan kedudukan. Dan hasil ini hingga babak pertama tetap skor 1-1. Nah, di babak kedua Argentina mencoba untuk mengambil inisiatif menyerang seperti biasanya, bermain di pertahanan lawan, pertahanan Swiss, dan ini berhasil mereka menekan pertahanan Swiss. Namun Swiss juga tidak ingin kalah, juga beberapa kali menyerang ke pertahanan Argentina, dan beruntung Argentina memiliki penjaga gawang Martinez yang cukup bagus dan berhasil menepis dan menyelamatkan gawang Argentina dari serangan Swiss. Selanjutnya, Argentina juga diuntungkan dengan di kartu merahnya Embolo. Nah, ini akhirnya membuat Argentina semakin meningkatkan serangan. Messi kembali menemukan performnya di menit-menit akhir atau di menit-menit 80 baru tampak permainan Argentina dengan bermain di pertahanan Swiss. Beberapa peluang mampu dimanfaatkan namun gagal. Pertahanan Swiss cukup kuat ya.
1: Sementara itu, penggemar sepak bola Zulkarnain mengatakan Swiss sempat mampu mengimbangi permainan Argentina di babak kedua hingga menyamakan skor menjadi 1-1. Namun kualitas Argentina pada babak perpanjangan waktu akhirnya menjadi pembeda dan memastikan kemenangan 3-1.
3: Untuk pertandingan Argentina melawan Swiss hari ini, Argentina langsung menekan sejak menit pertama. Dan sangat disayangkan pada babak kedua, Argentina sepertinya mengalami penurunan dan akhirnya bisa disamakan oleh Swiss jadi satu sama. Namun mental juara dari Argentina memang sangat diakui dan diacungkan jempol, sehingga Argentina bisa mengungguli Swiss menjadi 3-1 dalam babak tambahan waktu.
1: Dengan kemenangan ini, Argentina melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi Inggris yang sebelumnya menyingkirkan Belgia dengan skor 2-1. Laga semifinal dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
4: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Dengar laporan khusus Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Biaya produksi masih terus naik. Peternak ayam petelur Riau harapkan solusi cepat harga pakan tinggi di tengah menurunnya harga telur. Argentina berhasil mengalahkan Swiss dengan skor akhir 3-1 dan bersiap menghadapi Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda sedang mengikuti program Request Pro 1, di mana playlist lagu di siang hari ini bisa Anda request dan bisa menjadi penyemangat Anda mungkin di siang hari ini sembari menikmati waktu santai Anda di akhir pekan tentunya. Di 0761245595 atau Anda bisa request melalui WhatsApp kita di 0811767391. Ada lagu-lagu yang sudah kita persiapkan di siang hari ini, mulai dari Killing Me Inside, ada Lutfi Aulia, ada Geisha, ada Cappuccino, ada Eklat, ada Enmes, ada Merpati Band, ada Gia Indrawati, ada Mahalini, Dewa 19, ada Firza, Jerox, Judika, Niji, Setia Band, ada Iwaka juga, ada The Massive, ada Carlo, dan juga ada Betran Peto. Di 24595 langsung saja, tidak menunggu lama. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Bang Pranoto.
0: Waalaikumsalam, Mocu Amin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Sehat, insya Allah baik-baik saja Ucu.
1: Iya. Jagoanku kalah Bang.
0: Itu ya.
1: Aku jagoanku polis. Tapi kalah dia Bang.
0: Kalau sudah kalah bagaimana?
1: Iya, terpaksa pulang kampung kami Bang.
0: Ada ongkos kah? Ada ongkos apa enggak?
1: Ongkos minta sama Pipa Bang.
0: Ya udah.
1: Kalau Pipa gitu mau ngasih, kalau enggak Pipa di rumah ini potong Bang.
0: Iya udah. Kalau Pipa mau ngasih, kalau enggak ya Pipa sendiri aja ya.
1: Kalau Pipa sendiri aja ambil ya Bang ya. Tapi yang kasihan yang enggak pulang enggak dapat, main enggak bisa. Kayak masih Meksiko sama Amerika, tapi pulang enggak bisa karena rumahnya di situ.
0: Pokoknya banjir kesedihan lah sekarang.
1: Banjir kesedihan di situ Bang tahun ini Bang ya.
0: Ya udah deh kalau gitu.
1: Duka mendalam lah. Yang lain-lain tuh bisa pulang ke rumah dia, ke kampung dia
0: ya. Tenang, masih ada hari ya, masih ada waktu untuk berpindah ke lain hati Ocu.
1: Oh iya,
0: iya. Masih ada waktu untuk berpindah ke lain
1: iya
0: hati.
1: Karena ada orang bilang experience and the best teacher ya Bang ya.
0: Yes, artinya apa?
1: Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda ya Bang ya.
0: Iya. Mungkin saat ini belum berhasil, mungkin next time
1: iya,
0: ya kan.
1: Mungkin besok ya kan.
0: Kalau setiap saat menang kan nggak enak juga
1: sama yang lain. Enak juga, jenuh iya juga orang nengok ya kan.
0: Benar.
1: Ucu terus menang lah, jenuh orang nengok ya.
0: Betul. Ucu mau lagu dari siapa Ucu?
1: Siapa yang ada Bang Bang?
0: Ada mana nih? Kalau Ucu maunya kayaknya
1: yang cowok
0: ada Killing Me Inside, ada Eklat, Enmes, ada Dewa 19, ada
1: Jerox.
0: Enmes yang Pelukis Pilu ya.
1: Ah, apa judulnya Bang?
0: Pelukis Pilu.
1: Ah, itu aja lah Bang.
0: Baik, ada salam Ucu.
1: Salam ada untuk Bang Pranoto yang lagi siaran. Nah, itu untuk Bang Sinsan, Mama Tami, Afrika, Pak Tonga, juga di Rahul, ada Bunda Isal, Kak Iyus, ada Nena, Kak Ros, ada Bang Lebani, ada Pak Gardeng di Siak, ada Mak Anto di Kulim, juga ada Kak Yesi, Kak Sika, Kak Akiza, Rudi, Adi juga si Gonggong, dan untuk Bang Deddy, untuk semua-semua lah Bang Deddy, Bang Bernota. Yang dengarkan kita di Pro 1 ini tanpa terkecuali dapat salam dari Tuhanin. Biasanya untuk Bang Deddy aja lah, Bang Pranoto aja lah.
0: Terima kasih.
1: Yang lagi siarannya, semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Pranoto, semua lagunya.
0: Oke, Ucu.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin, penelpon perdana di siang hari ini ya. Nanti darinya NMES kita hadirkan. Jangan sedih, masih ada waktu untuk berpaling atau mungkin berpindah ke lain hati ya. Tapi kalau misalnya Ucu setia, ya sudahlah. Minta ongkos dengan Pipa aja ya. Kalau enggak Pipanya sendiri aja. Halo, selamat siang, Request Pro 1.
2: Ya, Request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Iza.
2: Ya,
0: apa kabar? Sehat, Mbak Iza.
2: Ya, udah makan belum?
0: Makan siang tadi sebelum kesini udah, sekarang tinggal ngemilnya aja.
2: Itu habis siaran lah ya.
0: Kenapa?
2: Itu habis siaran lah.
0: Iya, mungkin ya. Di Sambi bisa.
2: Emang boleh makan Sambi kan?
0: Ya enggak di sini sih.
2: Oh, di belakang.
0: Karena ada ruangan sendiri. Mbak apa Iza udah makan? Bang. Kenapa?
2: Lagu kita.
0: Lagunya?
2: Udah selesai makan.
0: Oh, udah selesai. Oke deh. Ada dari Betran Peto, ada Carlos Sabah.
2: Yang cewek
0: ada Mahalini. Mahalini yang bawa dia kembali.
2: Kalau si Gea?
0: Geisha.
2: Geisha.
0: Iya.
2: Gea Indrawari.
0: Gea Indrawari ada.
2: Apa judulnya?
0: Kalau Gea Indrawari yang bentar. Oh, enggak ketemu. Enggak masuk di playlist.
2: Oh, enggak masuk di playlist.
0: Tidak.
2: Oh, ya udah sih Mahalini aja.
0: Mahalini aja. Oke. Okay.
2: Salamnya Bang Bangsa.
0: Terima kasih.
2: Yang enggak siaran nih Bang Amran. Tamara. Bang Dito. Kak Bintang. Bang Fadil. Satu lagi itu yang cewek. Tifa. Enggak pernah kedengar lagi suaranya di pusat studio di sebelah.
0: Terus?
2: Ya udah itu aja semua penyapu satu dimanapun tempatnya sekarang tak ada.
0: Oke deh.
2: Ya udahlah, makasih Bang Frans.
0: Sama-sama. Terima kasih untuk Mbak Iza di Arengka. Nanti lagunya dari Mahal ini saya hadirkan ya. Satu menelpon lagi pendengar sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini warga Lipat Kain kayaknya ya.
3: Iya, benar Mas Pras.
0: Tapi saya lupa siapa namanya.
3: Nama Fahmi.
0: Apa kabar Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Harapannya buat Mas Frans di sana juga dan kita semuanya.
0: Amin ya robbal alamin. Gimana di Lipat Kain, Mama?
3: Tadi udah sempat mendung ya, ini balik cerah lagi.
0: Balik cerah lagi. Iya deh.
3: Di sana gimana cuacanya?
0: Terik. Dilihat dari sini terik sih di luar sana.
3: Di sini ya tidak segitu terik, lumayan lah. Lagunya dari Merpati tadi aja Mas Frans.
0: Dari Merpati?
3: Dari dengar tadi ada ya?
0: Hatimu sekeras batu ya.
3: Oh itu judulnya?
0: Iya.
3: Ya udah itu aja.
0: Oke.
3: Siap. Peran saya mau tanya boleh?
0: Boleh, silakan.
3: Udah hampir sebulan ini RRI digital kalau nggak bisa digunakan ya? Kalaupun dia ada gitu on off gitu.
0: Oh gitu, karena ada tahap permajaan Mama. Apa sih namanya bukan permajaan supaya lebih ini lagi maksimal lagi gitu. Jadi makanya agak hilang timbul mungkin.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Biar siaran apapun terkecuali bukit tinggi dia masih bisa gitu.
0: Tapi
3: yang lainnya bisa gitu on off gitu dia hilang.
0: Mudah-mudahan segera membaik ya Maya.
3: Terima kasih Mas Frans atas informasinya.
0: Sama-sama.
3: Ya, salamnya buat Mas Frans yang lagi bertugas. Tuntas.
0: Terima kasih.
3: Dan buatnya Mas Bejo, buatnya Kak Tika, buatnya Selfie, tadi Ucu Minambo, buatnya Ucu Jawa Jiling, Rokli yang Subuyung, buatnya tadi ada Iza di Arengka, Bang Murti juga di sana, ada Bang Al juga di Pasir Pangarean, Bang Rudi, Bang Adi, Pak Tani, Pak Jeta, Pak Salma, Pak Mali, Pak Atong, Pak Simpson juga di Murapajar, ada Pak Diman di Payakumbu, Bu Mama si Kembar, Bu Surtini, Ibu Yus juga di Tasikmalaya, Ibu Dani di Perawang, Bu Mbai, Nenek Akar, Ibu Gadis, Ibu Yani juga di Paul, ya Bang Boboy juga.
0: Okay.
3: Dan semua pendengar RRI di mana dia berada, salam saya selalu semuanya. Spesialnya buat Mas Fran, istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mas Fran.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi dari Lipat Kain. Nanti lagunya saya hadirkan dari Merpati ya. Dari Merpati yang hatimu sekeras batu. Pendengar, sudah 3 penelpon. Kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Kali ini ada Anmes Kameleng dengan Pelukis Pilot. Tetap bersama kami di Request Pro 1 RRI Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Segar untuk cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai Kemenhub buka wacana pungut pajak sepeda adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Anda masih mendengarkan Request Pro 1 Pendengar, Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Silakan kembali bergabung bersama kami di 0761245 atau melalui WhatsApp kami di 0811767399. Request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Wan.
2: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam, Mbak Vina.
3: Iya, betul.
2: Kabar baik, alhamdulillah, Mbak Vina, gimana? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sudah makan, Mas Wan?
2: Insyaallah sudah. Mbak Vina sendiri bagaimana?
3: Belum, Mas.
2: Belum, kenapa?
3: Belum selera.
2: Belum selera.
3: Tapi kalau makan terus selera dulu baru makan.
2: Iya, selera ntar mukbang langsung ya.
3: Dibawa cemilan aja dulu baru makan.
2: Nanti malah nggak terasa lapar.
3: Iya, betul sih, Stefan.
2: Mbak Vina mau request lagu dari siapa? Iwaka yang bebas.
3: Ah ya, itu aja, nggak apa-apa.
2: Itu saja. Baik, nanti saya hadirkan ya.
3: Salam semua pendengar Pro 1 ya, Mas. Lagunya khusus buat Mas Fran, sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih. Insyaallah. Sama-sama, Mbak Vina. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Mbak Vina di Perawang. Nanti lagunya saya hadirkan dari Iwaka ya, Bebas. Dan kembali mendengar 24595. Request Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang, Pro 1.
2: Iya, selamat siang. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bram.
2: Waalaikumsalam, Bu
4: Katanya
2: Yus.
4: Apa, Bram?
2: Bu Yus ya ini ya.
4: Apa?
2: Ini Bu Yus ya.
4: Iya.
2: Iya. Lagunya yang mana, Bu Yus?
4: Ya, yang mana lagunya?
2: Mau yang cewek atau yang cowok?
4: Kalau maunya yang cowok lah, kalau cewek udah lain cerita.
2: Yang cowok kita ada Slang, ada Killing Me Inside, ada Eklat, ada Dewa 19, Firza, Jerox, Judika, Niji, ada
4: Judika apa?
2: Judika yang sampai akhir, ini featuring sama Duma.
4: Itu saja.
2: Iya.
4: Yeah.
2: Baik. Salamnya silakan,
4: salamnya
2: Bu Yus.
4: Buat Pina tadi ya.
2: Mm-hmm.
4: Tadi Pina tuh berat.
2: Iya.
4: Ya, Bu Tina, Mama Cikembar, Bu Surtini, Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali, Isa juga, Ibu Adriansyah, buat Rudi, Yudi juga, nah, itu Dedi, Adi, Bu Sponya adalah.
2: Istimewanya
4: okay. Buat Bram yang sedang bertugas. Maaf saya salam buat nama Bram tadi.
2: Iya, terima kasih.
4: Makasih Bram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Terima kasih kembali. Nanti dari Judika sampai akhir saya hadirkan untuk Bu Yus ya. Satu menelpon lagi pendengar sebelum kita hadirkan lagu yang sudah di request. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
5: Selamat siang, Request Pro 1.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Adi.
5: Iya,
2: Mas...
5: betul, Bang Al ini.
2: Bang Al, ya.
5: Iya, gimana kabarnya tuh?
2: Kabar baik, Bang Al. Sendiri bagaimana?
5: Sehat, kan?
2: Sehat?
5: Alhamdulillah, udah makan?
2: Alhamdulillah, sudah. Bang Al, mau lagu dari siapa?
5: Lagunya dari Jerox, apa judulnya?
2: Dari Jerox yang kau curi lagi.
5: Wow, mantap itu. Ya, itu aja lagunya.
2: Oke, okay, siap. Nanti saya hadirkan ya.
5: Lagu favorit aku itu, Bang Al.
2: Salamnya silakan, Bang Al.
5: Ya, salamnya buat semua aja lah ya. Nah, ini aku mau dengar lagunya nanti.
2: Oke, okay, siap.
5: Ya, salam spesialnya untuk Bang Pran, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
5: Ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ada Bang Al. Nanti lagunya saya hadirkan, Bang Al, dari Jerox ya, Kau Curi Lagi. Mungkin masih ada waktu satu penelpon lagi, pendengar. Halo, Request Pro 1.
6: Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
6: Apa kabar? Sehat?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan Bu...
6: Bunda Isal.
2: Bunda Isal. Bunda Isal sehat?
6: Alhamdulillah sehat, Pran.
2: Sudah makan siang?
6: Alhamdulillah sudah.
2: Sudah, iya. Bunda Isal mau lagu dari siapa, Bunda? Mau lagu dari siapa?
6: Ada Tris Waka tadi.
2: Tris Waka tidak ada. Adanya yang Putri Aryani, Killing Me Inside, ada Slang, ada Geisha, Lutfi.
6: Geisha apa?
2: Geisha tak akan pernah ada.
6: Tak akan pernah ada. Yalah, ya, itu aja lah.
2: Itu saja. Baik. Ya. Salamnya BTS, silakan. Mm-mm.
6: Salamnya untuk Mas Kembar, Bu Iyus, Ibu Ros.
2: Oke. Okay.
6: Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Jamin Ambo, Pak Zeta, Sinson juga, Pak Bobby Sregar, Pak Malim sama Ibu Ija, Adi beserta ibunya, semoga sehat selalu. Rudi juga, Pak Diman ya di Pekumbu. Nama si Kembar juga ya, semoga sehat selalu di sana.
2: Selamat siang.
6: Apa lagi? Pika di Kampar.
2: Oke.
6: Mukti di Arengka. Angga juga ayo di Kulim. Dan untuk semualah pendengar RI Plus 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
2: Amin.
6: Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
2: Amin, terima kasih.
6: Selamat sampai tuntas nanti.
2: Insyaallah, sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal. Nanti lagunya dari Keisha saya hadirkan, takkan pernah ada. Baik pendengar, sudah 4 lagu yang akan kita dengarkan dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
3: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, mendengar dalam program Request Pro 1, dan kita masih punya waktu beberapa menit untuk beberapa penelpon dan juga yang request melalui WhatsApp kita ya. Waalaikumsalam terlebih dulu, saya mau ke WhatsApp dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat Halimah, semoga lekas tidur siang nak. Request lagunya Wiz Baker, Rindu Rumah. Namun sayang sekali Mas Anggoro ya, buat Pak Anggoro di Kubang Raya, lagunya tidak masuk di playlist kita di siang hari ini. Namun nanti saya ganti dengan lagu yang lain ya. Jelas mudah-mudahan lagunya senang. Dan waalaikumsalam juga ada Mas Angga, ada Bang Angga di Kulim. Teman-teman kirim salam buat dari teman-temannya Bang Angga, buat teman-temannya Bang Angga. Ada Radit, Arfa, Firzi, Arya, Nasya, Salsa. Ada Syahira juga, Firza, Nabila, ada Rafa, Alika, Naura, dan lagunya Ngikut Saja. Dapat salam dari Karya Ramadhani, Kak Dewi, Pak Ujang, Ustadz Amri. Ya, waalaikumsalam, terima kasih Mas Angga. Halo, siang juga ada Bu Yus. Oh, tadi Bu Yus sudah masuk ya, ini baru terbaca. Oke, baik, nanti lagunya saya coba pilihkan yang terbaik saja ya. Buatnya Pak Anggoro tadi dan juga buatnya Bang Angga, lagunya nanti saya hadirkan yang terbaik. Nah, pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini kita hadirkan dari Killing Me Inside dengan Kamu, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar, terima kasih sudah mempersami kami dalam program Request Pro 1 hari ini. Dan semoga lagu-lagu tadi bisa memberikan semangat kembali untuk Anda yang siang hari ini sedang menikmati akhir pekan, mungkin santai bersama orang-orang tersayang. Dan sampai bertemu kembali dalam program Request Pro 1 selanjutnya. Namun tetap bersama kami pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentu saja di sore hari ini masih akan ada program-program lainnya khusus untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

89,1 RRI Prosatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Prosatu RRI Pekanbaru, pendengar, dalam program musik dan informasi. Di sore hari ini, pendengar, dalam rangkaian program Riau Sore, dan kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana pendengar, Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah memotong gaji ASN sebesar 30%, dan pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI, Ali Ahmad, menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah, dan Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dan untuk itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fisikal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Dan fokus pemetaan ini, lanjut Ali, harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil resiko fisikal tinggi, yakni daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah rendah. Dan lebih lanjut, adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistematik, dan Kemendagri, Kemenko, dan Kementerian Pan-RB serta Badan Kepegawaian Negara atau PKN untuk segera duduk bersama. Selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali informasi yang baru saja Anda simak dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan untuk seruan azan asar hari ini akan berkumandang pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Dan kami masih hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana viral video di media sosial memperlihatkan kawasan perbukitan di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diselimuti lapisan putih dan banyak warganet menduga lapisan tersebut merupakan salju karena jalan setapak dan vegetasi tampak berwarna putih. Merespon hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan dugaan warganet tersebut tidak benar, di mana fenomena di kawasan Ciwidey itu merupakan embun upas atau frost yang muncul di wilayah dataran tinggi saat puncak musim kemarau. Dan kondisi tersebut lazim terjadi pada periode Juli hingga Agustus di kawasan dataran tinggi, di mana embun upas itu merupakan embun yang membeku di permukaan tanah, daun maupun benda lain sehingga membentuk kristal es tipis. Dan juga embun upas itu berbeda dengan salju, di mana salju terbentuk dari uap air di dalam awan yang membeku sebelum jatuh ke permukaan bumi. Dan menurut BMKG, fenomena embun upas bukanlah hal baru di wilayah Bandung Raya. Selain di Ciwidey, kondisi serupa juga pernah terjadi di kawasan dataran tinggi lainnya seperti Panggelangan. Dan juga BMKG menjelaskan suhu dingin pada musim kemarau dipengaruhi oleh minimnya tutupan awan dan pada siang hari permukaan bumi menyerap panas matahari secara maksimal. Tetapi pada malam hari yang menuturkan panas tersebut cepat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga suhu udara turun drastis. Dan selain itu suhu dingin juga dipengaruhi oleh angin monsun Australia. Masa udara dingin dari Australia inilah yang ia menyebutkan bergerak menuju Indonesia akibat perbedaan tekanan udara dan hal ini menjadi salah satu penyebab utama musim kemarau di wilayah selatan Katulistiwa. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17. Yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Siap mendengar, pemerintah mulai mengimplementasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di lingkungan pesantren dan madrasah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan dijelaskan, praktiknya menjelaskan Gerakan Nasional RANA ini merupakan hasil sinergi berbagai kementerian dan lembaga, di mana program tersebut juga melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan Pratikno mentakan pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh ruang yang aman dan nyaman di berbagai lingkungan, dan tidak hanya di sekolah dan pesantren, tetapi juga di keluarga, ruang publik, dan juga ruang digital. Ia menegaskan gerakan tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret untuk mencegah kekerasan terhadap anak, dan bentuk kekerasan yang menjadi perhatian meliputi kekerasan fisik, verbal, seksual, hingga kekerasan yang terjadi di ruang digital. Selengkapnya, pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau, dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
1: Pendamping kita akan ke rumah, ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kabar pertama dari RRI Pekanbaru, pendengar, di mana pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya memerintahkan evakuasi seluruh pekerja dari kem lapangan dan kem utama menyusul masih beredarnya harimau Sumatera di kawasan HTI Kabupaten Pelalawan. Menurut Supartono, berdasarkan pemantauan terakhir, harimau masih berada di sekitar area kem yang hingga kini masih aktif digunakan. Untuk mengantisipasi potensi serangan, seluruh pekerja diminta meninggalkan kem lapangan. Supartono menjelaskan hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya perubahan perilaku pada harimau Sumatera. Biasanya harimau akan menjauh ketika dihalau menggunakan suara petasan, namun dalam beberapa upaya yang dilakukan belakangan ini, satwa itu tidak lagi merespon.

0: merespon cara penghalauan tersebut.
1: Hari ini saya perintahkan teman-teman di lapangan agar mengevakuasi para pekerja ke kamp utama sehingga jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap petugas di kamp, sehingga kita ungsikan ke kamp utama. Kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau, dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
2: Evakuasi ya?
1: Ya, karena dari informasi terakhir memang ada sedikit perubahan perilaku. Biasanya harimau itu kan kalau kita usir dengan suara-suara petasan, dia akan pergi, tapi kemarin beberapa kali suara petasan dia tidak menghiraukan. Jadi ada sedikit perubahan perilaku, makanya akan kita pantau terus.
0: Di sisi lain, masyarakat berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dapat segera mengambil langkah penanganan yang efektif agar konflik antara manusia dan harimau tidak kembali terjadi.
3: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa-satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya. Terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
0: Seperti diketahui, salah seorang anak berusia 12 tahun diserang harimau Sumatera hingga meninggal dunia di Kabupaten Pelalawan pada 7 Juli 2026 lalu. Lokasi kejadian berjarak sekitar 5,3 km dari kawasan Taman Nasional Zamrud dan sekitar 5,7 km dari kawasan restorasi ekosistem Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengimbau masyarakat, pekerja dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat harimau Sumatera agar meningkatkan kewaspadaan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Dari RRI Pekanbaru kita menuju ke RRI Neranai, di mana tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya Marjani melaporkan.
5: Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh calon peserta didik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Priyanti, belum lama ini mengatakan verifikasi dilakukan secara langsung ke lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar calon siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu. Priyanti menjelaskan petugas mengecek kondisi tempat tinggal, ekonomi keluarga, dan data pendukung lainnya. Hasil verifikasi menjadi dasar dalam menetapkan peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Ia juga menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, program sekolah rakyat yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Kan ada pendamping kita di sana. Jadi langsung aja ngelapor ke sana. Jadi tim pendamping kita akan ke rumah ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.
5: Sementara itu, Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Widyaningsih mengatakan pembentukan karakter siswa menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, disiplin akan ditanamkan kepada setiap siswa sejak hari pertama memasuki asrama. Widyaningsih menjelaskan pembinaan disiplin dilakukan melalui penerapan jadwal harian yang teratur. Siswa juga akan dibimbing agar memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, dan saling menghormati.
6: Contohnya seperti kedisiplinan, kan ada juga anak-anak yang belum terbiasa bangun subuh, kemudian makan juga dikasih waktu Pak. Jadi jadwal makan siang itu dari jam 12.30 sampai jam 1 siang. Nah kalau misalnya mereka terlambat hadir di meja makan, artinya waktu makannya berkurang, itu mereka udah harus masuk kelas lagi.
5: Selain pendidikan akademik, para siswa akan mendapatkan pembinaan karakter selama berada di lingkungan asrama. Pola pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak, disiplin, dan siap menghadapi masa depan. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap proses verifikasi faktual berjalan lancar hingga seluruh tahapan seleksi selesai. Melalui proses yang ketat, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Dari RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryandi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
8: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pendidikan kebersihan lah di antar instansi, terus ada perumahan rakyat, itu di antaranya layang-layang sama gasing, terus ada tablik akbar, mungkin ya insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa Habib Kamar, dan yang terakhir itu kita kan tak ada menang artis, jadi kita buat hiburan rakyat ini seperti parade musik, pameran, dan CFN.
7: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Dari RRI Batam, pendengar, memasuki hari terakhir penyelenggaraan Pasar Tumpah 2026 di Kota Batam terus menarik antusiasme masyarakat. Melalui beragam produk UMKM dan rangkaian hiburan yang disiapkan panitia. Selengkapnya, Bedi Prabu melaporkan.
9: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri menggelar kegiatan Pasar Tumbuh 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 hari ini. Kegiatan yang diorganisir oleh Karang Taruna Kota Batam ini digelar di Kompleks Pertokohan Nusa Indah Kecamatan Seibedu Kota Batam dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dalam gelaran Bazar Kuliner. Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri M. Paizal Rangkuti mengatakan event ini merupakan program tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri dengan tujuan untuk mengembangkan UKM lokal.
10: Pasar Tumbuh ini merupakan bagian daripada rencana kita untuk menyiapkan sarana ataupun tempat promosi bagi para pelaku UMKM. Sebagian besar yang kita lakukan itu tempatnya di indoor melalui business matching, langsung bertemu dengan antara buyer dan seller, pengusaha dan juga investor seperti itu. Di tahun lalu alhamdulillah kita menghadirkan 6 negara duduk bersama untuk business matching. Ada 30 tenan, 15 dari lokal dan juga 15-nya dari luar negeri, ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan ada dari Turki.
9: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Batam, Zul Arif, mengapresiasi atas kolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UKM dalam gelaran Pasar Tumbuh 2026 ini. Karena menurutnya, selain bazar kuliner yang memperkenalkan produk UKM lokal, selama 3 hari kegiatan Pasar Tumbuh 2026 ini, pihaknya juga mengundang instansi terkait untuk memberikan edukasi dan solusi kepada pelaku UMKM dalam sesi podcast. Narasumber podcast yang dihadirkan menurutnya diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Pejabat Perbankan dalam program KUR, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Pejabat dari BPJS Kesehatan.
11: Harapannya tentu masyarakat terfasilitasi UMKM-nya, UMKM-nya bisa tumbuh, kemudian kolaborasi ke depan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, dan kita akan selalu membantu pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan-layanan. Kenapa? Kita juga kerjasama dengan PLUT di Batam, ya, perizinannya, masalah nanti halalnya terkait dengan menyambungkan dengan KUR-nya.
9: Memasuki hari terakhir penyelenggaraan kegiatan Pasar Tumbuh 2026 oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri ini, terus menarik antusiasme masyarakat untuk datang berkunjung melalui berbagai produk UMKM dan rangkaian hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kembali dari RRI, ranai pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna himbau masyarakat nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas. Selengkapnya, Frizal melaporkan.
12: Terkait dengan kerapnya terjadi laka laut yang terjadi selama 6 bulan terakhir di wilayah perairan Natuna dan Anambas khususnya, Kepala Kantor Sar Natuna Abdurrahman terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penggunaan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas. Selain itu, kepada warga juga diingatkan untuk dapat memastikan arah tujuan serta memberikan informasi kepada pihak keluarga terdekat, dan jika terjadi kendala atau trouble, untuk dapat menginformasikan dan menghubungi pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
13: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada saat beraktivitas di laut, dikarenakan yang mana saat ini kondisi cuaca berubah-ubah. Dengan hal itu tetap perlu kewaspadaan dan juga safety menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut.
12: Hal senada juga disampaikan Kasih Operasi Sar Natuna Budiman kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas melaut serta melengkapi alat komunikasi dan alat keselamatan lainnya saat hendak melakukan aktivitas.
14: Baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat dari kami agar berhati-hati di dalam melaksanakan pelayaran, gunakanlah alut kita supaya fit, ya. Intinya fit itu ya memang fit untuk berlayar dan dilengkapi dengan alat komunikasi, mungkin alat keselamatan yang lainnya. Dan jangan lupa pula sebelum berangkat berlayar, lihat kondisi cuaca, bisa diupdate di BMKG.
12: Berdasarkan data yang diterima RRI, sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna yang membawahi dua wilayah, yakni Kabupaten Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
4: Kembali ke RRI, SP Bengkalis, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako atau BSP, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat atas kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
15: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
16: Yang ada di Kabupaten Siak ya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Sia.
15: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Sia Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Sia. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
17: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BUMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik, sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
15: Herianto menambahkan hasil audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Sia optimis, langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Selanjutnya pendengar, kita simak feature minggu ini dengan judul Pemuda Riau, Bagian dari Indonesia Emas. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Masa depan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi bangsa maju atau tertinggal? Jawabannya sangat bergantung pada generasi muda. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam berbagai forum di Riau yang menekankan pentingnya investasi pada potensi dan karakter pemuda sebagai kunci menuju Indonesia emas. Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 1, Sumardani Zernata, mengatakan apa yang diberikan kepada pemuda tidak sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang. Sebagai orang yang telah mengunjungi banyak negara, ia mengingatkan pemuda tidak melupakan asal-usul dan terus berusaha memajukan daerahnya.
1: Jadi, adik-adik ini adalah yang menentukan Indonesia ini menjadi Indonesia emas, perak atau perunggu nantinya, kan gitu. Ya. Tadi disampaikan Pak Deputi begitu ya, kita akan menuju Indonesia emas. Ya. Saat ini, ya, bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan. Nah, artinya berhati-hati. Ya. Jadi kalau kita di simpang jalan itu kita berhati-hati. Ya. Kalau kita selamat, kita jadi bangsa yang maju, ya. Bangsa yang berkembang. Ini saat ini kita masih berkembang kan, ya. Kalau tak selamat, tak jadi kita jadi bangsa yang maju. Nah, jadi itu ada di pundak adik-adik semuanya, ya. Artinya, ya, apa yang adik-adik terima ini sebetulnya bukan hanya biaya atau bantuan, tetapi ini merupakan investasi, ya, di mana kami berharap ya, adik-adik bisa menggiring, ya, bersama-sama menjadi Indonesia emas, menjadi bangsa yang maju. Tapi perlu, ya, tadi lihat profil saya, lahir besar di Pekanbaru, ya, sudah kemana-mana, alhamdulillah seluruh benua sudah saya jalani. Tapi tetap, ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ingat daerah kita. Ya, kita berada di luar, kita lihat, ya, bagaimana di tempat negara-negara maju, tentu pasti kita ingin, ya, di Riau ini juga seperti begitu.
0: Sementara itu, Ketua Yayasan 1001 Cita, Azahra Putri Santi, menyoroti masalah ketahanan diri yang masih lemah pada sebagian besar pemuda saat ini. Ia menekankan keunggulan pemuda daerah memiliki karakter dan nilai budaya yang lebih kokoh sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
2: Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan bahwa anak muda zaman sekarang itu punya masalah di resiliensi diri mereka, yaitu bagaimana mereka bisa punya daya banting yang lebih kuat. Jadi artinya anak muda zaman sekarang kita tuh gampang rapuh. Kita gampang menyerah, kita gampang merasa gak worth it sama diri kita sendiri, dan kita gampang ngerasa gak pantas aja untuk segala hal. Jadi itu resiliensi diri kita yang mungkin sebagai anak muda di tingkat nasional, yang mereka itu tuh punya daya banting yang kuat banget gitu, kami, ya. Dan juga grit, kegigihan. Nah, cuman kadang yang coba Kak Wawa lihat perbedaan antara kita-kita yang dari daerah dengan teman-teman yang lingkupnya sudah di nasional, sebenarnya dari kita yang di daerah tuh kita nggak boleh juga punya mental inferior gitu, ya, bahwa kita dari daerah kita tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang di nasional. Salah besar, karena satu keunggulan kita anak-anak daerah adalah kita lebih memiliki karakter. Karakter kita tuh lebih kebentuk karena ruang lingkup kita yang namanya di daerah pasti masih kuat gitu, ya, tentang kultur budayanya itu masih ada. Sedangkan kalau di tingkat nasional ya sudah diverse, sehingga karakter kedaerahan anak-anak di level nasional itu tuh tidak terlalu menonjol dibanding kita-kita yang ada di daerah.
0: Masih terkait isu pemuda, Hafiz Onah Hadi Putra selaku co-founder Kita Center mengangkat masalah akses yang belum merata. Ia melihat bahwa banyak program belum menjangkau seluruh wilayah yang akhirnya membuat banyak pemuda berpotensi memilih merantau dan enggan pulang karena merasa kecewa.
3: Karena kita lihat setiap OPD, setiap lembaga biasanya punya kegiatan yang orientasinya adalah untuk pemuda. Tetapi pemudanya siapa? Sudahkah semua orang merasakan keadilan untuk mendapatkan akses yang sama, baik dia yang ada di kota Pekanbaru atau mungkin di Inhil yang jauh di sana, atau mungkin di Meranti, atau ada yang di Pelawan, di Kuansing. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti jawabannya adalah ya mungkin sosialisasinya belum sampai, yang jadi masalah bukan anak mudanya kenapa mereka gak cari, yang jadi masalah kenapa yang punya programnya tidak mencoba mengakses informasi itu biar terakses untuk seluruh calon penerima program tersebut. Jadi yang permasalahan di sana. Dan kenapa akhirnya banyak pemuda yang pergi merantau, entah ke Jawa atau bahkan ke ibu kota? Karena di ibu kota mereka orientasinya bukan dia anak siapa, dia orientasinya bukan dia dari mana, tapi dari kualitasnya, dari kompetensinya, dari kemampuannya. Itu kenapa akhirnya banyak sekali anak Riau yang udah sukses di luar, dia gak mau balik, karena dia dendam sama daerahnya sendiri. Dan inilah yang miris. Jadi beasiswa anak Riau ini harapannya adalah jangan sampai anak-anak yang punya potensi hebat ini itu menjadi orang-orang besar nantinya yang kecewa dengan daerahnya.
0: Dari berbagai pandangan tersebut, satu hal yang jelas, membangun pemuda bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga karakter, kesempatan yang adil, dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Semua ini menjadi pondasi untuk cita-cita Indonesia Emas benar-benar bisa tercapai.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian program Riau sore hari ini, informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kali ini dari laman rri.co.id, di mana Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Riau meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli intensif, pengaturan arus lalu lintas, serta edukasi kepada masyarakat. Minggu 12 Juli 2026, dan upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas kendaraan pada arus balik akhir libur sekolah. Peningkatan volume kendaraan terpantau di sejumlah ruas jalan nasional dan kawasan perkotaan hingga jalan tol di Provinsi Riau. Meski lalu lintas mengalami peningkatan, kondisi secara umum masih terpantau aman, tertib, dan lancar berkat kehadiran personel di lapangan. Kanit Tol Pekanbaru Bangkinang, AKP Ya Gusman, mengatakan patroli bersinggungan dan penyampaian imbauan kepada pengguna jalan terus ditingkatkan, terutama di gerbang tol Kampar dan ruas tol Pekanbaru Dumai. Dan sementara Kabak Binopsnal Ditlantas Polda Riau, AKBP Irma Dison, menyampaikan bahwa personel juga disiagakan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan, khususnya kawasan pusat perbelanjaan yang masih menjadi tujuan masyarakat pada hari terakhir masa libur sekolah. Pengamanan difokuskan di kawasan Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, Ramayana Panam, serta simpang bersinyal Tabe Gadang. Selain itu, tim patroli BIT melaksanakan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas secara mobile di sejumlah ruas utama, antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Ahmad Yani, Jalan Riau, dan Jalan Tuanku Tambusai, serta Jalan SM Amin, hingga Jalan HR Subrantas Panam. Dan di kesempatan terpisah, Ditlantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menghimbau masyarakat agar senantiasa mengutamakan keselamatan dengan mematuhi peraturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi kali ini dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 1994. Dan dalam video wawancara Doorstep itu, Yusuf Hamka menceritakan awal mula diisukan maju di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Saat itu Yusuf diundang oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto untuk berdiskusi soal solusi banjir, kemacetan hingga sampah di Jakarta. Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Hive Moderation menunjukkan 98,1% audio yang beredar di Facebook itu dibuat menggunakan AI. Untuk itu, informasi yang baru beredar mengenai Yusuf Hamka mempromosikan situs judi online adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Yaiyalah. Lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak enggak kayak gini.
2: Sudahlah, Pak. Kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih. Coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
2: Yuk kita jalan Pak ke kantornya Pak Rudy.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
7: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar Satuan Riset Narkoba Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengintensifkan patroli dan penyelidikan di sejumlah kawasan yang dianggap rawan peredaran narkotika pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Kegiatan tersebut menyasar kawasan Kampung Dalam, Kampung Terendam, dan juga Jalan Pangeran Hidayat. Patroli dipimpin Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico, didampingi Wakasat Res Narkoba AKP Safril, Kadit 2 Satres Narkoba IP Frain Wildana, serta tim opsional Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. AKP Doki Lovico mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyelidikan dan optimalisasi penanggulangan peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Dan selain patroli di titik-titik yang diduga rawan transaksi narkotika, personel juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika sehingga situasi Kamtibmas tetap aman dan juga kondusif. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 4 orang terduga penyalahgunaan narkotika berinisial RY 19 tahun, AB 22 tahun, dan RK 33 tahun, serta SP 35 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, keempatnya diketahui positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urin. Dan selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi yang baru saja Anda simak dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar. Nah, informasi selanjutnya, pendengar, mengenai manga. Wah, bagi Anda pecinta anime, di mana One Piece masih menjadi salah satu manga paling populer di dunia. Karya Eiichiro Oda ini terus menghadirkan berbagai kejutan melalui pertarungan, misteri dunia, hingga perkembangan kekuatan para karakter utamanya. Memasuki Arc Elbaf, cerita semakin memanas dengan kemunculan para God Snake yang menjadi ancaman baru bagi bajak laut topi jerami. Dan sejauh ini hanya ada dua anggota bajak laut topi jerami yang telah dipastikan memiliki Haosoku Haki atau Haki Raja, yakni Monkey D. Luffy sebagai kapten dan Roro Noa Zoro sebagai tangan kanannya. Namun banyak penggemar meyakini masih ada satu anggota lain yang memiliki potensi untuk membangkitkan kekuatan langka tersebut, yaitu Sanji. Teori tersebut kembali menguat setelah terbit cerita One Piece chapter 1187. Dalam chapter tersebut, Sanji dikisahkan berhadapan langsung dengan salah satu anggota God Snake, yaitu Saint Killingham. Sanji bertarung demi menyelamatkan sebuah desa di Elbaf yang menjadi sasaran serangan Killingham. Dan mengutip teori yang dibahas oleh kanal YouTube Real Guno, Killingham mengaku cukup kagum dengan daya tahan tubuh Sanji yang luar biasa berkat modifikasi genetika Germa. Namun ia tetap meremehkan Sanji dengan mengatakan bahwa tubuh sekuat apapun tidak akan mampu mengalahkan tubuh abadinya. Dalam pertarungan tersebut, Sanji kemudian mengetahui bahwa kelemahan para God Snake adalah serangan yang dilapisi Haki Raja, dan Killingham bahkan terlihat sangat percaya diri karena menurutnya Sanji tidak mungkin memiliki Haosoku Haki. Di tengah pertarungan, Sanji teringat ucapan Scopper Gaban yang pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki potensi untuk membangkitkan Haki Raja seperti Zoro. Namun menurut Gaban, ada sesuatu yang selama ini menghalangi Sanji untuk membangkitkan sekaligus menguasai kekuatan tersebut. Dan Gaban juga menegaskan bahwa jika ingin menguasai Haki Raja, Sanji harus mulai bertindak layaknya seorang raja. Nah, dari sinilah muncul teori menarik yang kembali diangkat oleh kanal YouTube Real Guno. Menurut teori tersebut, penghalang terbesar Sanji bukanlah kekuatan fisiknya, melainkan prinsip hidup yang selama ini ia pegang teguh, yaitu tidak akan pernah menyerang atau menghajar musuh wanita dalam kondisi apapun. Teori itu menyebutkan bahwa apabila Sanji ingin benar-benar membangkitkan Haki Raja, ia harus melepaskan belenggu prinsip tersebut dan bersedia menghajar siapapun yang menjadi musuhnya, termasuk jika lawannya adalah seorang wanita. Nah, dengan begitu, Sanji dinilai akan mampu menunjukkan sifat seorang raja yang tidak lagi terikat oleh keraguan saat melindungi orang-orang yang ia sayangi. Selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali informasi kali ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar, dan kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore, dan juga insya Allah nanti kita akan melanjutkan dalam Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dalam jumpa suah kali ini, saya Suci Raslia yang akan bersama Anda tentu melanjutkan kebersamaan dengan menghadirkan agam program siaran informasi dan juga hiburan lagu-lagu pilihan menemani Anda di edisi hari ini ya, Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, untuk lagu-lagu islami kami hentikan dulu sejenak ya, karena untuk selanjutnya kita akan beralih dalam program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kami hadirkan Mimbar Agama Islam akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Erman Gani dengan judul Macam-Macam Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami informasikan sebelumnya pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya bahwa seruan azan sholat fardu maghrib ya nanti akan masuk ataupun juga berkumandang pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, segera kita simak Mimbar Agama Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun bisa mendengarkan dan menjangkau siaran kita pada kesempatan yang mulia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang amat mulia dan berkah ini, judul kita adalah macam-macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dalam bentuk makan, minum, penghidupan, kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, dan sesuatu apapun yang diterima, yang didapatkan oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum ada tiga bentuk rezeki yang Allah janjikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga macam bentuk rezeki itu adalah, pertama, ada rezeki yang dijamin oleh Allah. Jadi ada sesuatu rezeki yang memang Allah langsung jamin, yang didapatkan oleh seluruh makhluk manusia, baik oleh manusia sendiri, oleh binatang ternak, oleh hewan, oleh tumbuh-tumbuhan. Siapapun akan mendapatkan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah sebut di dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya kecuali hanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah lah yang memberikan rezekinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberikan rezeki terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi, termasuk wa iyyakum. Kamu, Allah lah yang memberikan rezeki. Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi kecuali hanya Allah yang menjamin rezekinya. Ini yang pertama. Kedua, ada rezeki yang memang digantungkan oleh Allah. Rezeki yang digantungkan ini maknanya adalah rezeki yang akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan ikhtiar yang dia lakukan. Ini disebut oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubahnya sendiri. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa ada rezeki itu yang berubah akibat adanya usaha tangan manusia. Berdasarkan ikhtiar, berdasarkan kerajinan, berdasarkan kemampuan maksimal usaha yang ia miliki. Maka orang yang berusaha dengan keras, orang yang berusaha dengan gigih, maka ia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari yang lain. Jadi kalau yang nomor satu tadi adalah rezeki dasar, pokok yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijaminkan untuk seluruh makhluk hidup, Maka rezeki yang kedua ini adalah rezeki yang digantungkan dengan hasil usaha dari manusia. Dasarnya surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya sendiri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian, para pendengar yang dimanapun bisa mendengarkan dan menjangkau siaran kita ini, bahwa seorang kaum, suatu kaum ya, atau seseorang pribadi manusia, dia akan mendapatkan hasil dari ikhtiar yang dia lakukan. May yazra yahsud. Siapa yang menanam, maka ialah yang akan menuai. Siapa yang berusaha dan bekerja, maka dialah akan memetik hasil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Siapa yang memang melakukan ikhtiar maksimal, dia akan mendapatkan hasil dari apa yang ia miliki. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Nah, ini menarik sekali. Jadi ada rezeki yang menjadi jaminan oleh Allah untuk seluruh makhluk ya. Yang kedua ada rezeki yang memang digantungkan oleh hasil usaha seorang manusia. Dan yang ketiga adalah ada rezeki yang memang Allah janjikan buat orang-orang mukmin. Allah berfirman ya di surah At-Talaq ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Ayat ini pendengar sekalian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Kaum muslimin, inilah bentuk tiga macam rezeki yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Jadi pertama ada rezeki yang menjadi jaminan buat seluruh makhluk hidup, baik dia manusia ataupun hewan ya, ataupun tumbuh-tumbuhan. Manusia ini baik yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah, seluruh yang namanya makhluk hidup akan dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin, dan tidak ada satu pun makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa di muka bumi kecuali Allah akan jamin rezekinya. Yang kedua ada rezeki yang digantungkan dengan hasil usaha manusia, yakni kalau semakin kuat pekerjaannya, semakin kuat hasilnya, semakin kuat pekerjaannya, semakin gigih ikhtiar yang ia lakukan, maka Allah akan berikan rezeki yang banyak. Sama seperti kisah dalam surah Al-Qasas tentang kasus kisah ya, kronologis, dua orang anak gadis Nabi Shu'aib alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Musa sedang berkunjung ke suatu daerah, beliau melihat ada dua anak gadis yang sedang mengambil air yang tidak bisa fake dengan para yang lain yang mengambil air. Kemudian diajaklah Musa ke rumahnya dan dihadapkan ke ayahnya. Kemudian salah satu dari anak gadis itu berkata, qalat ihdahuma, salah satunya berkata kepada ayahnya, ya abati, hai ayahku, istajarta, pekerjakanlah oleh engkau Nabi Musa ini. Kenapa? Man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya orang yang engkau berikan pekerjaan itu adalah orang yang al-qawi, memiliki kemampuan, kekuatan, ada skill, keterampilan, dan yang kedua al-amin, bisa dipercaya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ikhtiar untuk merubah nasib, milikilah dua kemampuan ini. Pertama al-qawi, memiliki kemampuan, yang kedua al-amin, bisa dipercaya. Mudah-mudahan tausiah ini ada hikmahnya buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita segera mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria, membacakan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 14.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan solat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah, kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kita yang tentu telah melaksanakan kewajiban kita tadi, pendengar yang melaksanakan ibadah salat fardu maghrib dan juga rangkaian amal ibadah lainnya yang telah dilakukan, ya semoga segala sesuatu hal yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berada saat ini kita di menit 51 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan untuk menemani Anda pada kesempatan ini, lagu-lagu bernuansa islami juga masih akan terus kami hadirkan, ya. Kita akan menyimak, menikmati lagu-lagu islami ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pekanbaru bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Dan spesial untuk Anda, pendengar, kami akan hadirkan nanti update informasi-informasi terkini baik dalam negeri ataupun juga luar negeri, dan juga terkait dengan perkembangan olahraga. Ya, kita simak nanti dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Pekanbaru tentunya. Kembali kita melanjutkan kebersamaan ini dengan menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita untuk menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Ya, karena untuk selanjutnya, segera kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 Jakarta. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak informasi-informasi terkini pendengar yang akan kami hadirkan dalam Warta Berita. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperbaiki

0: memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
3: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai
0: Kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan, India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
1: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara, ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar satu hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games, dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita merangkai kebersamaan dalam Riau Malam ya, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga sudah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda ya, bersama Pro 3 Jakarta. Dari Pro 1 RRI Pekanbaru, kami informasikan pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ini sesaat lagi ya, kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu isya ya, berkumandang pukul 19:41 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Kita masih merangkai kebersamaan dalam Bingkai Riau Malam Pendengar, dan saat ini telah menunjukkan pukul 19:51 waktu Indonesia Barat ya. Banyak ragam program yang akan kami hadirkan menemani Anda sepanjang malam ini, dan kita akan rangkai kebersamaan di malam ini ya. Untuk selanjutnya kita mendengarkan program Mimbar Agama Kristen Pendengar. Pada kesempatan hari ini, edisi Minggu malam 12 Juli 2026, untuk Mimbar Agama Kristen akan kita dengarkan dengan judul pembahasan Pondasi Kehidupan Yang Kokoh, disampaikan oleh Rizda Sahugian. Selamat mendengarkan.

saudara pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat malam dan sampai jumpa kembali buat kita melalui mimbar agama Kristen pada malam ini. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, marilah kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kiranya Tuhan berkati siaran ini, sehingga kami dapat berjalan sesuai menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudara pendengar dimanapun berada pada malam ini, ayat firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Kitab Lukas 6 ayat 47-48. Begini firman Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Pendengar yang berbahagia, pondasi hidup yang kokoh adalah merupakan bagian konstruksi yang terpenting pada sebuah bangunan. Karena di sanalah terletak tumpuan seluruh beban yang ada di atasnya. Juga kekuatan menahan berbagai gaya dari luar, sebuah pondasi akan tergantung dari berat bangunan ataupun berapa tinggi bahan yang digunakan. Agar pondasinya kuat untuk menahan beban rumah yang ada di atasnya. Saudara yang terkasih, jika pondasi rumah saja sangat penting, apalagi pondasi kehidupan kita. Kehidupan ini tidaklah mudah untuk dijalani. Selalu ada badai masalah, tekanan, problema, dan berbagai rintangan yang akan terus muncul pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana kita bisa bertahan dan tetap tegar di tengah badai? Kalaupun pondasi kita lemah, bisa kita tertekan masalah kecil yang jika dibandingkan dengan badai hanya berupa angin sepoi saja, sudah mampu membuat kita ambruk, hancur, dan berantakan. Karena jelas, kalau rumah saja butuh pondasi yang mampu menahan suatu bangunan, bagaimana hidup kita pun harus butuh pondasi yang kuat agar tidak gampang hancur dalam menghadapi segala kesulitan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman ini mengingatkan penting buat kita membangun pondasi yang kokoh sebagai dasar atau landasan untuk hidup kita. Rumah yang dibangun dengan membuat pondasi jauh menembus permukaan akan kuat, tidak gampang goyah ketika air bah banjir datang. Betapa besar peran pondasi yang kokoh dalam menjaga rumah agar tetap tegak berdiri di tengah badai. Seperti itu pula yang akan terjadi dengan kita jika kita peduli untuk meletakkan dasar yang kuat bagi kerohanian kita. Masalah yang silih berganti tidak akan membuat

maka hidupnya pun akan segera ambruk. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada pada malam ini, bagaimana agar kita bisa memiliki pondasi kokoh di dalam kehidupan kita? Kita memperhatikan kembali di ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, itulah kunci untuk membuat sebuah pondasi kokoh kerohanian yang berpengaruh pada kekuatan hidup datang kepadanya. Mendengarkan perkataannya dan melakukan firman-Nya. Berhentilah pada percaya kepadanya dan mengetahui firman-Nya tidaklah cukup untuk membangun pondasi kuat. Kita harus pula melanjutkan dengan melakukan apa yang Dia ajarkan. Intinya, kita harus melandaskan hidup kita sepenuhnya pada batu karang yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Namanya melandaskan hidup tentu bukan berarti boleh berhenti hanya sekedar tahu saja. Tetapi harus pula menjalani kehidupan yang berpusat kepadanya dan mendasarkan segala yang kita perbuat sesuai firman Tuhan. Tidaklah cukup hanya mendengarkan, tetapi harus pula melanjutkan dengan melakukan. Itulah yang akan membuat kita memiliki pondasi kuat sehingga tidak mudah goyah ketika tertimpa badai persoalan. Saudara pendengar yang berbahagia, kekristenan tidak mengajarkan kita untuk sekedar rajin berseru kepada Tuhan saja. Itu tidak akan pernah cukup. Yang akan mendapat tempat ke dalam kerajaan Allah hanyalah orang yang tidak berhenti hanya sampai di sana, tetapi melanjutkan pula kepada melakukan firman Tuhan. Dan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang cuma pandai berseru tanpa disertai aplikasi secara nyata di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagi orang-orang yang saleh, Tuhan menjanjikan begitu banyak kebahagiaan. Tetapi yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Semua janji Tuhan ini akan diberikan kepada orang-orang yang peduli untuk membangun kehidupannya di atas dasar rohani yang kuat. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak berhenti hanya percaya dan membaca Alkitab saja. Namun, kita harus melanjutkan itu dengan menjadi para pelaku-pelaku firman yang mampu menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Perhatikanlah baik-baik, saudara terkasih, kehidupan kita. Apakah sudah dibangun dengan pondasi yang kuat atau belum? Pada malam ini, firman Tuhan mengingatkan kita, saudara terkasih, benahilah segala sebelum hidup kita keburu rontok diterjang badai. Tingkatkanlah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita memiliki pondasi yang kuat di dalam menghadapi badai kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Sampai berjumpa pekan depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.

Pendengar, sudah kita simak tadi mimbar agama Kristen yang kami hadirkan satu kali dalam sepekan untuk Anda setiap hari Minggu malam. Mimbar agama Kristen tadi kita simak dengan judul Pondasi Kehidupan yang Kokoh yang telah disampaikan oleh Rizda Hasugian. Kita melanjutkan kebersamaan di Riau malam, dan untuk melanjutkan kebersamaan ini, pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama kita selanjutnya mendengarkan program yang memang setiap harinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu program mini drama. Pada malam hari ini untuk mini drama ataupun juga drama radio ya, kami hadirkan langsung produksi dari RRI Pekanbaru dengan judul Teman yang Tertinggal.

Kadang, sahabat sejati bukan yang selalu datang dengan kejutan, tapi yang tetap tinggal meski tak ada apa-apa untuk dirayakan. Ini kisah tiga sahabat yang tidak saling menyelamatkan, tapi saling menemani. Persahabatan sejati tak butuh janji besar. Kadang cukup hadir tanpa banyak kata. Sebab yang membuat kita tetap kuat bukan seberapa sering bersama, tapi seberapa tulus kita saling menjaga meski dalam diam.

0: Aduh, deadline 2 hari lagi. Kalau nggak ada kopi, aku bisa gila sih. Kantor nih pun ada-ada aja. Suka bikin kerjaan mendadak, deadline pula. Dikiranya kita tuh mesin apa ya?
1: Aduh, dari jauh mukanya kelihatan suntuk amat. Nara, kalau nggak ada aku, kamu pasti bakal lupa makan kan? Nih, aku bawain roti keju kesukaan kamu. Cepat makan.
0: Deh, kamu masih inget aja sih Mia. Padahal udah 3 bulan lalu loh kamu gak nongol. Kemana aja? Kirain udah hilang di telan bumi.
1: Eh, bukan 3 bulan kali, 2 bulan setengah. Kamu nambah-nambahin. Ya gitulah. Aku cuma cuma butuh aku aja.
0: Ya. Aku tahu. Ya, kamu juga gak harus dijelasin kok. Tapi seneng banget tahu kamu bisa balik nongol lagi di saat yang tepat pula. Kayak kita tuh punya telepati gitu loh.
1: Ih, kamu. Kamu tuh ya, Nara, gitu aja terus. Gak pernah nanya-nanya hal ribet. Cuma duduk, dengerin, terus nikmatin kopi dan juga roti kesukaanmu. Terus sibuk lagi.
0: Ya itulah Mia, tugas sahabat. Dengerin dulu, baru deh ngomong kalau diminta.
1: Ah, kamu. Nara.
2: Nah, ini nih duo nostalgia yang katanya susah banget diajak nongkrong. Ternyata udah di sini aja. Asik.
1: Ih, Dika, lama banget sih gak lihat muka kamu. Aku rindu juga nih. Kok rasanya lama banget ya kita gak ketemu? Kamu kemana aja sih, Dika? Bukan sengaja hilang kan kamu, Dika?
2: Idih, kamu ada-ada aja, Mia. Aku sih tiap hari lihat muka kalian di foto lama grup chat kita yang udah sepi tuh loh.
0: Grup yang terakhir aktif pas kamu ulang tahun itu kan, Di?
2: Iya, dan aku yang doain kalian biar sibuk loh, biar aku yang kelihatan paling santai.
1: Idih. Tahu nggak? Dulu kita pikir masa dewasa itu bakal keren. Ternyata yang paling susah itu bukan kerja, bukan cinta, tapi jaga hubungan kayak gini nih. Bener nggak? Awalnya aku pikir kalau kita udah pada sibuk dengan dunia masing-masing, kita nggak ada lagi waktu bersama.
0: Iya, bener sih, Mi. Karena makin dewasa kita juga makin banyak harus dijaga. Kayak waktu, emosi, bahkan diri sendiri juga. Awalnya aku juga ngerasa kayak kehilangan dengan momen-momen kita yang dulu loh. Tapi kadang tuh aku takut ganggu waktu kalian.
2: Aduh, Nara. Kamu kok gitu sih? Kenapa harus takut? Kita bertiga kan sahabat nih. Sahabat itu kalau tulus bakal baik lagi kok. Kayak kita sekarang ini.

0: tuh capek banget. Capek, Nara. Kerja gak jelas, pacaran gagal, rumah berantakan. Itu yang buat aku beberapa waktu lalu menghilang. Rasa semua orang tuh gak tahu mau kemana, aku tuh gak ngerti jalan hidup aku. Yang ngerti cuma aku.
1: Mia, kamu gak harus punya tujuan besar sekarang. Jangan terlalu berekspektasi yang tinggi dulu. Itu tuh kadang nyusahin kita. Ya, kadang cukup bisa bangun pagi dan nyeduh teh ataupun kopi favorit kita aja itu udah kayak hal hebat gitu loh.
2: Iya, Mia. Hidup itu kan bukan lomba siapa yang paling cepat beres. Kadang malah harus belajar untuk berhenti dulu biar gak nyasar. Dan juga itulah hebatnya sahabat, Mia. Gak seharusnya kamu menghilang. Kita bisa berbagi cerita. Solusi pun akan muncul di saat kita bersama loh.
0: Lucu ya kita. Kalian juga. Kalian selalu punya waktu, punya kalimat yang bikin aku ngerasa gak sendirian.
1: Ya karena kamu tuh emang gak sendirian, Mi. Kita tuh emang gak sering ketemu. Tapi ya, kita gak pernah ninggalin kamu. Kita cuma saling segen aja. Sampai lupa nih ngabarin. Padahal kan ya gak gitu kenyataannya.
2: Bener tuh, Mia, bener. Sahabat tuh bukan yang datang pas kamu sukses aja, Mia. Tapi yang duduk di sebelah kamu pas kamu bilang, aku gak tahu harus gimana. Kayak kami inilah.
0: Kalian sweet banget sih. Aku kira kalian bakal ngejudge aku, tapi malah aku diterima banget sih. Nara, Dika, makasih ya. Ini beneran loh, aku bilang makasih.
1: Waduh, Mia, kamu tuh juga rumah buat kami tahu. Kita tuh gak butuh drama. Kita cuma butuh saling ingat kalau kita pernah saling kuat.
2: Dan masih bisa saling kuat bahkan kalau gak bareng tiap hari loh.
0: Oke deh, kapan-kapan kita bikin rencana bareng lagi yuk. Nggak harus lebih heboh sih, nggak apa-apa sederhana aja. Sekedar nongki atau sarapan bareng, itu lebih dari cukup buat aku.
1: Setuju, kadang yang kecil tuh justru yang paling ngingetin ya. Ya kan, Dik?
2: Oke.
1: Kita juga masih punya satu sama lain kan?
2: Oke. Besok pagi aku kabarin sarapan di mana.
1: Asik.
2: Dan aku yang traktir. But please jangan ada yang nolak ya.
1: Oke. Sherlock ya besok ya. Awas kalau enggak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, lagu dari Firza dengan judul Tentang Rindu ya. Ini lagu baru saja menemani kita, menemani di malam ini. Ya, masih masuk tentunya dalam kategori akhir pekan. Walaupun sibuk, mungkin besok Senin dengan berbagai kegiatan aktivitas. Lagu dari Firza dengan judul Tentang Rindu ini tampaknya memiliki makna yang bisa kita pahami ya. Ada kesepian setelah kepergian seseorang, ada rasa rindu yang dipendam dalam diam. Dalam lagu ini tampaknya juga ada harapan bisa bertemu kembali dan juga menggambarkan waktu sebagai penentu. Wah, ini sungguh luar biasa ya. Jadi tentang rindu, tampaknya ini adalah lagu yang berbicara juga terkait dengan kesetiaan, kesabaran dan harapan di tengah perpisahan. Jadi lagu ini mengajarkan kita sebagai pendengarnya, penikmatnya, pendengarnya bahwa merindukan seseorang adalah hal yang wajar. Tetapi kerinduan tidak selalu harus diungkapkan dengan tangisan ya. Terkadang cukup disimpan dalam doa, kenangan dan keyakinan bahwa waktu akan mempertemukan kembali. Itulah sebabnya lagu ini begitu mudah menyentuh banyak hati orang. Menyentuh hati orang yang bisa dikatakan tengah merasakan rindu saat ini begitu ya. Rindu mungkin dengan keluarga yang jauh, pasangan yang jauh ya, yang dibatasi oleh jarak dan waktu. Jadi maknanya bisa dirasakan oleh orang tersebut ya, yang artinya memang seperti tadi di awal disampaikan, menjalani hubungan jarak jauh, menunggu seseorang pulang ya, atau sekedar mengenang seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup. Semoga lagu ini bisa menghibur dan menemani Anda kalau mungkin masih bisa berkomunikasi dengan orang yang dirindukan tersebut namun orang itu jauh ya. Lagu ini mungkin bisa jadi perantara untuk Anda dengan orang tersebut, pendengar ya. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin juga baru saja mendengarkan siaran kami, ataupun juga untuk Anda yang telah setia dari tadi ya, tentu Pro 1 RRI Pekanbaru itu bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Jadi download sekarang pendengar. Nah, kapanpun dimanapun Anda itu bisa mendengarkan RRI Pro 1 Pekanbaru. Tidak hanya RRI Pro 1 Pekanbaru tapi RRI seluruh Indonesia ya, itu ada dalam genggaman Anda. Silahkan download sekarang. Oke, okay? Kita berada di menit 27 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 lewat lagu-lagu pop dari Berantika Musik Indonesia masih akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda di malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
1: Lagi nyoba aplikasi AI, Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
0: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
1: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
0: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
1: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
0: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
2: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Ya, pendengar Pro 1, waktu terus berjalannya dan tidak terasa kita kini sudah melangkah pada pukul 20:52 waktu Indonesia Barat. Bagaimana malam ini? Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menghiasi ruang dengan Anda di malam akhir pekan edisi hari Minggu untuk saat ini, pendengar. Oke, di kebersamaan ini nanti akan kami lanjutkan dengan menghadirkan program Ruang Rindu. Jadi nanti Anda kami undang untuk berpartisipasi ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Kita akan menikmati lagu-lagu tahun 90-an. Ya, silakan nanti berpartisipasi. Nanti telepon akan kami buka 0761251111. Ya, malam ini mungkin banyak aktivitas yang sudah dikerjakan ya. Jadi malam ini juga menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat setelah menjalani berbagai kegiatan aktivitas sepanjang hari. Nah, biasanya menjelang malam mungkin ada sebagian dari kita yang mulai berpikir ya saat ini, malam ini mau makan apa ya? Nah, ini bagi Anda yang belum makan dari tadi atau masih menahan lapar ya, ada terbesit mungkin dalam pikiran, malam ini makan apa? Menunya apa? Ini pertanyaan yang sederhana tetapi ternyata bisa dikatakan jawabannya juga cukup berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita, pendengar. Ya, masih banyak yang beranggapan bahwa makan malam adalah penyebab utama berat badan naik. Padahal yang lebih penting itu bukan hanya soal kapan kita makan, pendengar ya, melainkan apa yang kita makan dan seberapa banyak porsinya. Nah, kalau memilih makanan yang tepat, makan malam itu justru dapat membantu tubuh memperoleh energi untuk proses pemulihan selama kita tidur. Ya, lalu makanan apa saja yang baik dikonsumsi pada malam hari? Nah, yang pertama itu adalah sayuran, ya, seperti bayam, brokoli, wortel atau buncis. Nah, itu bisa menjadi pilihan karena kaya akan serat, ya, kaya juga akan vitamin dan mineral. Lalu juga jangan lupa untuk lengkapi kebutuhan tubuh kita dengan sumber protein seperti ikan, dada ayam, ya, kalau bisa tanpa kulit. Telur, tahu, atau juga tempe. Nah, protein ini dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu memperbaiki jaringan dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Nah, mungkin malam ini ingin cemilan saja gitu ya, gak mau makan yang terlalu berat atau yang susah didapat. Ya, boleh cemilan sebelum tidur, tapi harus yang sehat juga ya, seperti buah-buahan ya, pisang, apel, atau pepaya. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang lebih sehat dibandingkan makanan tinggi gula atau makanan ringan kemasan. Namun tentu pendengar, selain memilih jenis makanan, kita juga perlu memperhatikan porsinya. Jangan sampai karena merasa lapar setelah seharian beraktivitas sampai sekarang mungkin begitu ya. Nah, ini kita justru makan secara berlebihan. Nah, porsi yang cukup pendengar itu tentu akan membuat tubuh lebih nyaman saat beraktivitas ya. Oke, jaga kesehatan tentu tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kebiasaan sederhana seperti memilih menu makan malam yang lebih sehat itu juga menjadi investasi tentunya bagi tubuh kita di masa depan ya. Jadi mulai malam ini cobalah memilih makanan yang bergizi.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Yang pendengar, baru saja kita nikmati bersama lagu dari Slang yang dirilis di tahun 93 silam dengan judul Kirim Aku Bunga. Ini sebuah lagu yang tampaknya mengingatkan kita bahwa rindu tidak selalu harus diungkapkan dengan tangisan ataupun juga permintaan untuk segera bertemu. Justru pendengar ya, di balik liriknya ya, lagu Kirim Aku Bunga bersama Slang ini itu ternyata tersimpan pesan tentang kepercayaan dan ketulusan. Ya, ada saatnya kita merindukan seseorang tetapi tetap memberi ruang baginya untuk menjalani kehidupan dan mengejar impiannya ya. Karena dalam lirik lagu ini sepertinya pendengar menggambarkan bahwa cinta yang dewasa bukan tentang selalu memiliki, melainkan saling mendoakan meski sedang dipisahkan oleh jarak dan waktu ya. Tapi kalau kita dengar kembali dengan seksama, ini kan judul lagunya Kirim Aku Bunga ya. Nah, bunga dalam lagu ini pun tampaknya bukan hanya sekedar hadiah pendengar ya, tapi ini menjadi simbol perhatian. Artinya sama seperti sebuah lagu yang mampu menyampaikan perasaan kita. Perasaan ini bisa dikatakan perasaan ketika kata-kata terasa tak lagi cukup. Jadi disampaikan lewat lagu begitu. Ya, nah, sama halnya dengan program yang tengah Anda ikuti saat ini, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi setiap lagu yang hadir itu bukan hanya menemani malam hari kita saat ini, tapi ini juga bisa ya semoga membawa kenangan, doa dan harapan bagi seseorang yang mungkin sedang memenuhi ruang di hati Anda saat ini pendengar. Ya, kita bersama kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11 malam ya. Berpartisipasi langsung di program ini, Anda bisa memilih lagu yang sudah kami siapkan. Ini era tahun 90-an, lagu yang akan kita dengarkan, lagu-lagu pop Indo ya. Sudah kami siapkan beberapa list lagu, boleh nanti Anda pilih satu di antara banyak lagu yang disiapkan malam ini oleh MD kita. Jadi berpartisipasi langsung. Ingin berbagi salam rindu juga nanti boleh, berbagi cerita juga bisa, berbagi informasi-informasi yang ada di sekitar Anda nanti juga kepada seluruh pendengar kita juga dipersilakan ya. 0761251111 telepon yang bisa Anda gunakan untuk bergabung langsung, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 kirim pesan Anda juga boleh, bisa pendengar ya. 0811-76-73-991 itu nomor WhatsApp Pro 1 yang bisa Anda gunakan untuk berpartisipasi. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu lagu-lagu kita, jadi boleh nanti langsung dipilih. Ada Potret dengan judul lagunya Salah, Selamanya Cinta, Yana Julio. Kita akan nikmati juga lagu dari Poppy Mercury, Cinta Tak Mengenal Kasta, Kekagumanku, Faris RM dan kawan-kawan, banyak ini ya. Manis dan Sayang dari Bob Tutupole, Tutupoli. Nah, gimana ini bisa belibet bacanya? Manis dan Sayang, Bob Tutupoli. Nah, itu dia benar ya. Sandiwara Cinta, Niki Ardila, Selamat Malam Cinta, Mayang Sari, Bidadari dari Niki Astria, Cintaku Padamu, Rita Purnamasari, Hari Mukti, Hujan Rindu, Cinta dan Harga Diri dari Dedi Dores, Jangan Ada Dusta, ini duet ya, duet antara Bururi Marantika dan Dewi Yul. Lalu juga ada Reza Artamevia, Satu Yang Tak Bisa Lepas, Jangan Pernah Berkata Benci dari Tamto Wiyahya, Ani Carrera, Cintaku Takkan Berubah. Ada satu lagi ternyata, Inka Kristi, Rela ya. Nah, itu banyak ya lagu malam ini, sampai ngap saya membacakannya. Mudah-mudahan nanti tidak mengulang lagi. Oke. Silakan bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi ya. Rindu Memori Lewat Lagu. Oke.
0: Malam kembali Pak Bobby.
1: Bob Tutupoli,
0: siap. Itu saya sampai belibet loh tadi bacanya.
1: Iya,
0: tahu. Gak tahu tiba-tiba kok bisa lidahnya keseleo.
1: Udah lah, gak usah dibahas kalau yang demikian. Selagi kita manusia, gak ada yang titik-titik.
0: Iya kan, gak ada yang sempurna ya.
1: itu dia.
0: Gak ada yang titik. Bungkus pakai karetnya dua spesial.
1: Udah singkat cerita, pokoknya dibungkus.
0: Oke, terima kasih Pak Bobby.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, luar biasa. Singkat langsung suci, Bob Tutupoli. Ya, bungkus. Pak Bobby Siregar, selamat malam. Sehat, bahagia terus Pak Bobby, sukses juga. Banyak duitnya ya. Amin yang kencang. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Halo Ruang Rindu. Iya, dengan
1: Martin,
0: dengan siapa?
1: Martin,
0: Martin. Suaranya kecil yeah. sekali Martin, sampai saya tidak mengenali suara Martin. Martin di mana Kwansing ya?
1: Iya.
0: Oke, ini mungkin sinyal sepertinya nih Martin. Oke, sebelum sambungan telepon nanti takutnya terputus. Martin mau request lagu apa? Pilih lagu yang mana?
1: Kekaja yang milih. Ini lagunya di
0: iya, sudah disiapkan. Oke, nanti mau dari ini enggak? Niki Ardila, Sandiwara Cinta?
1: Dari cowok.
0: Oh, maunya yang cowok. Oke. Deddy Dores, Cinta dan Harga Diri. Atau Tanto Wiyah, ya, Jangan Pernah Berkata Benci. Deddy Dores.
1: Iya, terserah.
0: Oke. Siap, Martin.
1: Soalnya terus semangat.
0: Baiklah. Itu saja. Terima kasih Martin. Salam kembali juga untuk Martin ya.
1: Malam.
0: Martin di Kuangsing, terima kasih sudah bergabung. Lagu spesial untuk Martin nanti ya, kita nikmati Cinta dan Harga Diri bersama Deddy Dores. Lagi yuk, silakan. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Cakep. Saya ragu ini dengan siapa ini ya. Adi.
1: Ayo, dengan siapa?
0: Adi kah?
1: Yap, betul sekali.
0: Apa hadiahnya?
1: 2 juta rupiah.
0: Widih,
1: dipotong
0: pajak. Atau 2 juta rupiah hampir ambil di ATM sendiri gitu ya, tabungan sendiri gitu ya. Aduh.
1: Iya, betul itu.
0: Makasih Adi.
1: Sama-sama.
0: Lagunya yang mana Adi? Dipilih langsung.
1: Nek Ardila aja lah.
0: Ini Kardila, Sandiwara Cinta ya.
1: Iya,
0: okay. Mantap itu. Mantap, betul. Nah. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya untuk Bang Martin tadi ya. Buat Bang siapa tadi baru masuk tadi?
0: Pak Bobby.
1: Bobby Siregar.
0: Bobby Siregar, ya.
1: Buat Pak Mali, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ocu Amin, Ocu Jawai, Ocu Buyung, Ocu Jaini.
0: Ya.
1: Buat teman saya nih yang di apa beringin
0: siapa
1: buat namanya? Bima dan keluarganya.
0: Oke.
1: Dia lagi dengar RRI Digital itu.
0: Oh iya, Bima ya.
1: Iya.
0: Untuk Bima diberingin.
1: Untuk sama keluarganya ya. Semoga dia dengar itu.
0: Ya semoga ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita jalan Mbak ya.
0: Oke Adi.
1: Spesialnya buat Mbak Suci yang lagi bertugas.
0: Terima kasih Adi ya.
1: Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang masuk di WhatsApp saya bacakan. Kali ini ada siapa ini? Masih mengetik ini sepertinya. Nah ini ada pesan yang masuk ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mas Agung Hadi. Mas Agung ngabung dong sekali-sekali. Mas Agung by phone. Ketikan mulu deh yang muncul. Biar denger nih pendengar kita yang lain, suara Mas Agung yang gimana sih gitu. Ya Mas Agung ya. Ini masih online nih, pasti masih dengerin RRI kan. Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas Jalan Serikandi. Request lagunya yang Poppy Mercury ya. Salam kompaknya untuk Mbak Suci dan semua penyiar Pro 1 serta teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih Mbak Suci, sama-sama. Terima kasih juga. Langsung yuk kita nikmati ini lagu yang direquest, dipilih lebih tepatnya, dipilih oleh Pak Bobby Siregar. Ini dia dari Bob Tutupoli.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

0: Yang pendengar cinta tak mengenal kasta bersama Poppy Mercury baru saja menemani kita di malam ini. Ya, tentunya masih membawa kita saat ini dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih banyak list lagu kita yang bisa Anda pilih, pendengar. Cukup banyak ya, ini lagu tahun 90-an ke atas. Jadi silakan bergabung langsung di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu 0761251111 atau kirim pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 ya, boleh memilih lagu yang telah disiapkan ini atau ingin berkirim salam, berbagi informasi juga dipersilahkan. 0811-7673-991 nomor yang bisa Anda gunakan untuk gabung di WhatsApp Pro 1 melalui pesan singkat ya, WhatsApp kirim pesan Anda. Halo Pro 1, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Bunda Rasliya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, lagi di mana?
1: Lagi rumah.
0: Di rumah. Belum mau tidur, belum ya?
1: Baru bangun tadi pun jam 8. jam 6 aku ketiduran tadi. Rencana mau nonton bola. Ketiduran. Iya, pengennya aku kan bangun jam 1 atau setengah 2. Jam 8 gak bangun.
0: Jadi ini belum mau tidur lagi?
1: Ya, nanti lah Bu.
0: Nanti, oke. Sambil menunggu waktu tidurnya lagi nih Pak Dedi, mau lagu apa?
1: Lagunya Inka Kristi,
0: Inka Kristi, Rela ya. Suaranya masih suara orang ngantuk banget. Suaranya masih kayak ngantuk banget gitu.
1: Enggak juga
0: ya. Oke, salam rindunya untuk siapa Pak Dedi malam ini?
1: Salam untuk Mama Isya. Terus untuk Bu Yani.
0: Ya.
1: Kita di Kampar. Terus untuk Joamin. Haji Isi Gunggung. Itu aja lah.
0: Baik Pak Dedi, makasih ya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Raslia gitu tuh kalau Pak Dedi panggil ya. Di belakang Pak Dedi ya, silakan pendengar lain dari mana? Kalau dari penelpon sebelumnya itu dari Labersa ada Pak Dedi. Kali ini kita akan kemana? Ruang rindu?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ocu Amin.
2: Selamat malam kembali Ocu. Ocu pula Kak Suci. Nggak, tadi saya baru gabung di radio Ocu, jadi Ocu yang panggil.
0: Gitu, masih terbawa-bawa.
2: Ya, bawa gabung ke radio Ocu, terbawa-bawa bahasa Ocu. Jadi gabung di Tanjung Karang, untung nggak dapat bahasa orang Sumatera Selatan.
0: Aduh, kalau nggak terbawa pula
2: bahasa Selatan. Terbawa juga mungkin.
0: Bisa jadi.
2: Iya memang begitu ya kan. Di Indonesia kita bersyukur ya, kita banyak bahasa.
0: Betul. Berapa sih ya? Sangat.
2: Setahu saya 714 bahasa ya. Termasuk bahasa daerah.
0: Iya bahasa daerah ya.
2: Iya. Bahasa daerah pun terbagi-bagi tuh. Kampar kiri, kampar kanan lain tuh. Datang iya. Kampung Kak Suci lain bahasa. Lambang di bom yang ya.
0: Padahal sama-sama iya. Ini ya, sama-sama kampar.
2: Sama-sama ini beda bahasa.
0: Kalau di Indonesia ini ada 700-an ya Ju ya.
2: 701 ya?
0: 718.
2: 18 ya? Itu lah.
0: Yang tervalidasi ya, yang memang diakui.
2: Iya, betul. Saya ada catatan kemarin ya. Banyak. Lagu lah kaki.
0: Dari siapa Ju? Ada ini saya bacakan, mau?
2: Mau?
0: Oke, Tanto Yahya, jangan pernah berkata benci Andi Karera. Tanto Yahya.
2: Iya.
0: Oh, mantap.
2: Jangan pernah berkata tak tuntung benci.
0: Bunyi drumnya tak tuntung.
2: Kalau okay. Salam pertama untuk Kak Suci lah ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, lagu ini kalau untuk ruang rindu salam-salamnya nggak begitu. Yang kalau saat kisah lagu ya kan.
0: Boleh. Nah,
2: banyak tuh kejadian kayak gitu ya kan.
0: Iya,
2: orang kalau nggak suka tuh mudah dia bilang benci.
0: Iya. Kan?
2: Padahal kata orang kita kalau terasa manis jangan ditelan dulu. Terasa pahit jangan langsung dibuang. Pikir-pikir untuk mengatakan benci ya kan. Di dalam moral kita kan begitu. Mm-hmm. Boleh saja kamu benci hari ini, besok yang jadi sayang
0: ya. Iya, belum tentu selamanya ya kan.
2: Belum.
0: Jadi
2: atau belum tentu juga sayang hari ini, sayang hari besok mungkin benci ya.
0: Nah itu menarik tuh yang barusan. Kalau manis jangan ditelan langsung ya. Kalau pahit jangan langsung dibuang juga. Berarti kita telaah dulu ya cu.
2: Telaah dulu. Artinya itu sederhana dalam benci, sederhana dalam sayang.
0: Iya.
2: Keterlaluan nanti, kalau keterlaluan nanti lama-lama
0: malah kebalikannya sendiri, nanti.
2: Iya. Kita datang ke dia malu ya kan. Kita benci lah dia, udah bilang benci. Aku benci udah mau. Rupanya benci itu benar-benar cinta.
0: Harus hati-hati, jangan terlalu ya. Asik.
2: Salam okay. Untuk semuanya lah Kak Cik.
0: Baik Kak Cik.
2: Yang dengarkan kita di malam hari ini tanpa kecuali ya. Besok untuk kita berdua aja Kak Cik.
0: Siap.
2: Salam untuk Bang Mas Koko di rumah dan anak-anak ya.
0: Baik Kak Cik.
2: Hati-hati pulangnya nanti ya.
0: Siap Kak Cik.
2: Malam nih.
0: Iya Kak Cik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu lagunya dari Tamto Yahya. Ya, ini yang dipilih oleh pendengar kita yang baru saja bergabung ya. Ocu Amin Ampo. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yono.
3: Malam.
0: Berkabar baik kah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi tempur ini.
0: Semangat tempurnya. Ya. Hati-hati tetap terus. Itu lumayan itu kalau bisa lembur gini, wah cuannya berlipat-lipat ini.
3: Bukan lipat-lipat lagi.
0: Wis, jadi
3: selamat pulang berangkas.
0: Ih, nggak muat. Mungkin berangkasnya nggak muat ya. Oh muat
3: loh. Berangkasnya di sebelah RR itu.
0: Yang mana itu sebelah kanan itu ada bang.
3: Iya, asal jangan Bang Yono aja lah.
0: Karena udah Mas Yono yang melekat. Lagunya apa Mas?
3: Apa yang tersisa? Baru monitor ini.
0: Oh iya.
3: Karena ada tamu tadi.
0: Ada Salon Seven, Potret, Yana Julio, Faris RM, Mayang Sari, Niki Astria, Ita Purnamasari, Hari Mukti, Bruri Merantika, terus ada lagi penyanyinya Reza Artamevia dan Ani Carrera.
3: Ita Purnamasari aja lah.
0: Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.
3: Betul.
0: Hah? Lagu? Judul. Untung saya cepat ngehnya. Itu judul lagunya Mas.
3: Ya katanya surat hati.
0: Untuk siapa lagunya?
3: Buat semula pendengar RRI Terus Satu Pekan Baru ya.
0: Oke.
3: Tanpa kecuali.
0: Ya.
3: Semoga sehat semua. Sakit cepat sembuh.
0: Amin.
3: Spesial buat Mbak Suci lagi tugas malam hari ini juga. Semoga sehat selalu juga dengan keluarga.
0: Amin.
3: Buat hatinya.
0: Insya Allah amin ya
3: Rabbal Alamin. Selalu bahagia.
0: Iya. Baik.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama Mas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk di via WhatsApp Pro 1 pesan-pesannya akan saya bacakan ya. Selamat malam Pak Gadeng. Pak Gadeng di Siak. Semoga selalu sehat, berkabar baik terus Pak Gadeng ya. Request lagunya Panbers. Gak masuk list kita malam ini Pak Pak Gadeng. Ikutan dengan lagu yang dipilih oleh pendengar kita sebelumnya Pak Gadeng ya. Salam spesialnya untuk Suci, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sukses untuk selamanya. Terima kasih ya Pak Gadeng di Siak. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Suci. Malam kembali. Ada siapa ini? Bunda Yasmin di Melur, Permai Panam. Halo, selamat malam Bunda Yasmin. Lagunya dari Tantowi Yahya. Oke, baik. Nah, tadi itu Ocu Amin juga sudah memilih lagu itu. Nanti kita nikmati lagunya Bunda ya. Lagunya untuk seluruh pendengar Ruang Rindu dan istimewa untuk Mbak Suci yang lagi bertugas. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Yasmin ya. Terima kasih sudah beratensi di via WhatsApp Pro 1. Ada lagi kah yang bergabung di via WhatsApp? Nah, ada ya. Selamat malam untuk Angga, Angga di Kulim. Salam untuk seluruh teman-teman Angga. Ini banyak ya temannya Angga ya, pakai aduh, ada Radit, Arfa, lalu juga ada Sahira dan semuanya. Lagunya Kutan aja ya Mbak Suci. Oke, baiklah. Kita balik untuk ke lagu ya. Balik lagi kita mendengarkan lagu. Rehat kembali kita sejenak pendengar ya, sambil ngopi, sambil ngeteh mungkin malam ini. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang gabung tadi di sesi kita yang kedua ini. Ada Mas Yono ya, Ocho Amin, Pak Dedi juga tadi ya. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Tanto Wiyah ya, Jangan Pernah Berkata Benci.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya.

0: bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Dari Ita Purnama Sari, cintaku padamu. Sudah menemani kita di malam ini, spesial untuk Mas Yono tadi ya, yang memilih lagu ini. Dan juga lagu ini saya spesialkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga lagu yang baru saja kita dengarkan ini ya dapat menghibur, menemani, ataupun juga sekaligus mengingatkan kita bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya ya, selama dijaga dengan kepercayaan, begitu ya, tanpa ada pengkhianatan ataupun juga kebohongan di dalamnya. Baik, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Menemani Anda di malam ini, lagu-lagu era tahun 90-an ini masih akan kita nikmati. List lagu yang masih ada di sesi kita kali ini, pendengar bisa Anda pilih lagu dari Sheila on 7 dengan judul Anugerah Terindah Yang Pernah Ku Miliki. Lalu dari Potret dengan judul lagunya Salah, Selamanya Cinta dari Yana Julio, Faris RM dan kawan-kawan ya. Ada judul lagunya Kekagumanku, Selamat Malam Cinta dari Mayang Sari, Bidadari lagu dari Niki Astria, Hari Mukti, Hujan Rindu, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Bruri Marantika featuring Dewi Yul dan Ani Karera, Cintaku Takkan Berubah. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam Mbak Suci.
0: Malam kembali.
1: Iya. Yeah. Lagunya Antara Benci dan Rindu itu dari Bruri ya.
0: Dari Bruri,
1: dari Bruri berarti kan.
0: Bruri Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
1: Ah itu.
0: Ini dengan siapa, Rudi kah?
1: Bukan, ini dengan Joy ini di 13 Pintu Kampar.
0: Kok mirip suaranya? Suaranya mirip.
1: Iya, kalau malam mirip, kalau siang nggak mirip.
0: Oh gitu. Emang malam makan apa? Makan arang kan nggak mungkin kan?
1: Iya lah Mbak Suci.
0: Oh Cucu Joy ini baik, itu saja
1: ya,
0: lagunya untuk siapa?
1: Suci ya, untuk Cucu Aminambo tadi.
0: Iya, oke Cucu Joy ini.
1: Dan untuk semua pendengar itu kan baru. Terima ya, kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pita suaranya bisa di style gitu ya, Cucu ini ya, bisa dipilih malam mau pakai yang mana gitu ya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu. Apa kabar Mbak Suci?
0: Assalamualaikum. Baik, saya alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bang Simpson, bagaimana kabar, sehat?
2: Baru bangun ini.
0: Ya, sama dengan Pak Dedi ya.
2: Iya.
0: Kok bisa?
2: Dia nonton bola, aku enggak mau bola, enggak suka.
0: Enggak suka nonton bola.
2: Pak Teling kalau juaranya nanti yang apa? Juara satu
0: final.
2: Juara enak, seru itu.
0: Di final babak finalnya.
2: Ah, final dua itu baru seru dia.
0: Iya, betul.
2: Kita
0: betul,
2: pun taruhan, taruhan pula.
0: Ayo.
2: Taruhan pun enggak masalah lah. Enggak berapa.
0: Untuk seru-seruan jadi aja ya.
2: Iya, kalau saya suka dengan apa no tuh apa? Apanya? Apa?
0: Apa?
2: Argentina.
0: Oh, Argentina. Pendukung Argentina ya.
2: Iya. Dari dulu itu.
0: Oh iya, itu masuk ke babak selanjutnya itu.
2: Nah, itu dia. Apalagi ada pemain bola satu yang bagus, orangnya pendek itu.
0: Si Messi.
2: Bukan.
0: Jadi siapa?
2: Nah, lupa pula namanya.
0: Banyaklah semuanya lah pokoknya ya.
2: Iya, yang penting itulah ya.
0: Argentina lah pokoknya gitu, Pak. Bang Simpson.
2: Dia masuk final sih kan, taruhan enggak masalah.
0: Di
2: iyalah. Kalau nonton aja gitu
0: kurang
2: kita
0: seru.
2: Nonton kan perlu puding, perlu apa?
0: Kurang seru ya.
2: Ah, kurang seru. Jadi kalau udah
0: tebak-tebakan skor gitu ya.
2: Ah, 5 ikat, 6 ikat kan udah lumayan tuh.
0: Ikut kuis yang diadakan oleh RRI, tebak-tebak skor setiap ada pertandingan itu, kirim nanti ke WhatsApp RRI.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya.
2: Oh, ada tebak-tebakannya.
0: Ada.
2: Tebak-tebak kan. Mau wangis lah ya.
0: Nanti ada hadiahnya itu. Kalau
2: apa
0: memang
2: itu
0: memang tepat, hadiahnya rahasia lah. Itu dari tim
2: umroh.
0: Uduh, umroh pakai uang pribadi. Boleh. Pakai uang pribadi enggak tuh, uang sendiri.
2: Iya, pribadi. Iya,
0: nanti kita umumkan di sini selamat umroh, hati-hati nah gitu. Apa lagunya Bang Simpson?
2: Lagunya yang laki-laki apa dari baru apa?
0: Ada Sheila on 7 Anugerah Terindah yang pernah ku miliki.
2: Apa lagi tuh?
0: Hari Mukti, Pria Kan Ya, Hujan Rindu.
2: Apa lagi?
0: Faris RM ini dan kawan-kawan nih banyak penyanyinya. Kekagumanku. Sepertinya tersisa hanya itu.
2: yang laki-laki itu semua.
0: Atau saya bacakan ya, ada potret.
2: Yang laki-laki aja lah, atau saya baca.
0: Enggak banyak lagi lagu kita. Ada potret judulnya Salah, Yana Julio, Selamanya Cinta, Mayang Sari, Selamat Malam Cinta, Bidadari Niki Astria, Hari Mukti Hujan Rindu, Cintaku Tak Akan Berubah, Ani Carrera. Hari Mukti ya. Oke, barangkali nanti kan kalau saya bacakan judulnya ganti penyanyinya jadi yang wanita gitu.
2: Iya.
0: Ternyata laki-laki, tetap laki-laki ya. Oke, Hujan Rindu, Hari Mukti.
2: Iya. Rindu pula, kalau rindu ada pula hujannya.
0: Namanya lagu.
2: Menurut Mbak Suci
0: apa? Namanya lagu.
2: Lagu ya. Lagu tuh kesonan lagu tuh kalau apa pengalaman orang tuh.
0: Biasanya ada
2: Hujan Rindu.
0: Iya, ada gambarannya seperti itu.
2: Gambarannya kan. Dia rindu, sangat rindu lah itu bahasanya tuh, sangat merindukan.
0: Di kala hujan apalagi gitu. Nah,
2: apalagi ya. Hujan kan nampak tuh kalau hujan kan rame-rame rindunya kan.
0: Teringat hal-hal yang gimana dari memori yang lama begitu ya.
2: Yang di Perawang aja lah.
0: Usah.
2: Hai. Salamnya lah banyak-banyak. Nanti kalau salahnya doa Mbak Suci yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya,
0: sukses
2: pekerjaannya,
0: ya.
2: Banyak duitnya, cepat dapat jodohnya. Tidak usah lagi banyak itu. Banyak duitnya biar pergi lagi ke Singapura kan. Tidak usah Malaysia sudah bosan kan.
0: Lebih jauh lagi nanti kita umroh, keliling-keliling lagi. Iya.
2: Naik unta lah itu.
0: Naik unta.
2: Ente naik unta.
0: Amin, saya amin kencang-kencang itu. Amin, ya Allah.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Insya Allah.
2: Dia itu pindah di Perawang. Sudah masuk dia belum?
0: Belum.
2: Wah, dia nunggu apa terakhir dia. Biar panjang kali lebar.
0: Panjang kali lebar dulu ya.
2: Tengkuar dia saya nyoba lagi kerimun. Atika di Kampar, Atika di Siahulu. Siapa itu? Rudy ya, Adi. Ucu Amin tadi ya. Ucu Amin, Ucu apa yang tadi baru turun
0: Ucu
2: tadi?
0: Jawai.
2: Oh, bukan.
0: Yang barusan.
2: Yang barusan. Mana Ucu Jawai?
0: Ucu Juaini.
2: Juaini.
0: Ucu Juaini. Nah, itu dia.
2: Ada itu si Al. Si Al, Bunda Isal. Ada itu Selfie. Ada itu si Mama Fahmi. Ada itu Mas Baijo dan Mas Gunawan. Siapa lagi? Siapa Bu Ros di Rumbai dengan Bu Minar dengan Suryani di Jalan Paus ya. Semua lah tanpa kecuali kalau disebut nanti lama lagi ya.
0: Iya, sampai jam 11 malam pula nanti.
2: Tak pulang-pulang suci nanti ya.
0: Makasih ya.
2: Rindunya lah,
0: iya, ditunggu lagunya.
2: Untuk yang siapa aja lah yang mau mendengar Hujan Rindu tuh.
0: Baik.
2: Okay. Mbak Suci, hati-hati
0: ya,
2: pulangnya
0: ya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Simpson ya, Hujan Rindu ya. Ini lagunya memang sangat luar biasa tentang kerinduan. Mungkin ini bisa dikatakan kerinduan yang belum sempat menemukan tujuannya. Jadi setiap orang mungkin ya pernah mengalami hujan rindu. Seperti lagu dari Hari Mukti yang nanti kita dengarkan ya. Hujan rindu, kalau hujan itu kadang memang kan datangnya tidak bisa ditebak ya. Kadang hanya karena apa gitu kan. Tapi prediksi dari BMKG bisa sih. Ya kadang begitulah, karena rasa rindu karena tempat, aroma ya, atau musim bisa juga. Baik, kita sapa lagi pendengar lain di ujung telepon di belakang Bang Simpson. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam Bu Emma.
3: Ya Bu Emma, batuk sedikit ya Suci.
0: Agak batuk ya.
3: Iya,
0: ada obat.
3: Makan apa yang salah makan, mungkin makan kerupuk kali.
0: Ada dimakan kerupuknya.
3: Ada semalam.
0: Walah.
3: Ibu enggak tahu kerupuk udang Kak Suci. Tahu-tahu ibu tanya sama anak, ibu kan enggak masak Kak Suci. Orang tuh aja yang ngantar-ngantar kan, rupanya kerupuk. Ibu tanya kerupuk udang, ibu enggak boleh makan udang Kak Suci.
0: Banyakkah yang dimakan? Banyak.
3: Kak Suci, ibu kayak apa Kak Suci?
0: Banyak yang ibu makan kerupuknya.
3: Enggak, dia dikasihnya 4 keping. Tapi ibu makan 2 pagi kan. Ibu makan siang 2. Habis lempat-lempatnya itu batuk sekadar dari pagi.
0: Langsung ada reaksi negatifnya ke badannya.
3: Iya, itulah.
0: Oke, lah lekas membaik.
3: Baru tanya, baru batuk ibu, baru ibu tanya. Dia udang iya, kerupuk udang.
0: Itulah, enggak tahu tadi ya Bu Emma ya.
3: Iya, enggak tahu, enggak dimakan ya Kak Suci. Kalau enggak, kalau ibu tahu enggak dimakan.
0: Iya, itu dia. Jaga kesehatan lagi Bu ya.
3: Iya, itulah.
0: Mau lagu apa Bu Emma?
3: Selon Seven aja Kak Suci.
0: Baiklah, anugerah terindah yang pernah aku miliki ya.
3: Iya kan itu ibu paling suka.
0: Oh iya, oke cocok lah.
3: Anugerah terindah yang lama-lama Kak Suci.
0: Baiklah.
3: Iya kan?
0: Iya.
3: Tahu lah Kak Suci sendiri itu.
0: Itu tetap selalu menjadi yang terindah begitu ya.
3: Jadi yang terindah. Kalau kita ingat kan terindah juga Kak Suci.
0: Iya, betul Bu Emma.
3: Asal enjoy aja lah kita ke Suci yang kita masukkan ke hati ya.
0: Baiklah.
3: Iya Kak Suci, salamnya untuk semua yang lagi monitor malam-malam ini. Entah ada pada tidur orangnya Kak Suci.
0: Mungkin iya ini.
3: Yang lagi semua masih monitor ya Kak Suci. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Suci serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Kak Suci, lancar aktivitasnya semuanya. Amin, amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan insya Allah Kak Suci pulangnya nanti dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin ya Allah, amin.
0: Makasih,
3: terima kasih waktu udah lagunya Kak Suci.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat lagi Bu Emma. Bobo lagi ya sambil ngantuknya benar-benar muncul menemani Bu Emma dan juga pendengar lain. Nah, kita nanti akan menikmati lagu-lagu yang di request ya. Oke. Selalu sehat untuk Bu Emma. Tadi lemas sekali saya mendengar suaranya. Semangat Bu Emma, lekas membaik, hilang batuknya ya. Ada Ayu di Rumbai, selamat malam Ayu, ini gabung di WhatsApp. Nanti saya dengarkan voice note-nya Ayu ya, saya belum mendengarkan ini. Nanti jika ada lagu, lagunya nanti akan kita dengarkan bersama untuk Ayu di Rumbai. Kembali saya sapa pesan yang masuk di WhatsApp. Ada Bang Al dari Pasir Pangaraian, selamat malam Bang Al. Semoga selalu sehat ya untuk Bang Al. Salam untuk keluarga RPK, semoga selalu sehat. Untuk Rizi, sukses selalu. Lagunya ikutan aja, ikutan sampai besok pagi. Sampai besok pagi gak tuh ya Bang Al. Oke, terima kasih Kak Suci, sukses selalu. Sama-sama Bang Al di Pasir Pangaraian. Terima kasih juga sudah beratensi malam ini ya. Langsung kita menikmati lagu kali ini. Kita dengarkan dari Hari Mukti ya, dengan judul Hujan Rindu. Semoga lagu ini bisa menjadi teman bagi siapapun yang malam ini sedang merindukan seseorang.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sesi terakhir di malam ini pendengar ya, karena tidak terasa saat ini kita sudah berada di menit 46 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, di sesi terakhir kita ini mungkin beberapa penelpon akan saya sapa karena waktu kita terbatas ya. Silakan bergabung 0761 25111, line telepon yang masih dibuka untuk Anda di kesempatan Ruang Rindu malam ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam cantik.
0: Malam Mbak. Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dari mana aja
1: cantik.
0: Double cantiknya ya.
1: Iya dong.
0: Lain cantik di Perawang, yang di sini juga. Kalau ganteng bahaya kita.
1: Waduh. Cantik lagi ngapain?
0: Lagi ngapain? Lagi salto-salto, Mbak. Abis ini berenang sih rencananya.
1: Waduh, lama lagi salto-salto dari tadi, tau
0: enggak? Berharap apa? Mengecil.
1: Iya betul, enggak bisa.
0: Bisa.
1: Pagi-pagi udah lari enggak juga. Malam makannya makin banyak.
0: Larinya dalam mimpi.
1: Wih, kok tahu sih?
0: Dalam mimpi aja lari, lari dalam mimpi udah bikin kita ngos-ngosan ya kan?
1: Nggak percaya, dibilangin udah satu-satu malamnya, nggak juga.
0: Ada caranya satu.
1: Apa tuh?
0: Biar cepet bakar lemaknya.
1: Makan nasi.
0: Enggak, biar lemaknya panas kan terbakar gitu kan, membara. Ya, buat api unggun, ntar dilangkah-langkahin gitu, lompat-lompatin api unggunnya kan.
1: Aduh,
0: lumayan.
1: Itu sama bunuh diri tahu. Kalau makan hati, sakit hati tuh baru.
0: Jangan, wah. Kalau saya mah lebih.
1: Sampai sekarang nggak pernah sih.
0: Makanya itu mengembang terus raginya. Mau sakit hati nggak sakit hati makan juga ya kan?
1: Iya dong, harus dong.
0: Jadi masak apa tadi ini?
1: Hari ini?
0: Iya.
1: Ih, kepo banget ya.
0: Walaupun nggak dapat kirimannya, nanya aja deh.
1: Ih, gini loh, secantik tau ikan serai.
0: Tahu.
1: Nah, ikan serai yang besar-besar itu loh.
0: Iya.
1: Nah, itu tadi digoreng, disambal pakai jengkol.
0: Idi, mantapnya. Jengkol, guys. Aduh, tambah.
1: Iya, gimana lagi cantik? Itu kan kalau sudah ada itu nggak usah ditanya sih.
0: Oh gitu.
1: Mertua aja lewat
0: nggak nampak. Nasi udah berapa biji habis juga nggak tahu gitu ya.
1: Iya, nggak tahu.
0: Luar biasa. Oke. Aduh, ya Allah.
1: Tadi, tadi baru monitor, belum dengar sih. Habis teleponan dari tadi, udah lama banget.
0: Asik, teleponan nggak tuh. Iyalah, ngalah lah kita ya. Oke, saya bacakan lagunya ya. Pilihan terakhir ternyata gabung di Ruang Rindu. Iya dong ya, yang di Palembang ini duluin gitu ya.
1: Waduh.
0: Aduh, hati-hati.
1: Mama Yus udah masuk?
0: Belum.
1: Kangen loh sama Mama Yus nih.
0: Iya, Mama Yus lagi buka kulit jengkol kayaknya. Untuk kita anaknya. Ampun, bercanda Mama Yus.
1: Gak apa-apa, Mama Yus tuh suka makan jengkol juga.
0: Oh iya, wah, cocok lah kita jadi anaknya ya.
1: Anaknya yang tua sama yang bontot tuh suka jengkol.
0: Ini anak-anaknya yang bisa buat beban mamanya ini gitu. Oke, nanti kita nanam jengkol ya Mama. Jadi toke jengkol. Udah ih, bahas jengkol.
1: Jengkol.
0: Bentuk dah bulat lagi kayak jengkol. Yuk lagu. Aduh ya Allah, hilang ngantuknya dia. Aduh. Ampun. Ampun jengkol, ampun Mama Yus. Gak bercanda ya. Oke, aduh Allah.
1: Tolong cantik.
0: Apanya jengkolnya, urupnya? Oh, kirain di eja urup jengkolnya. Oh, jadi bahas jengkol ya. Oke. Ada Yana, Yana Julio, selamanya cinta, kekagumanku.
1: Yana Julio.
0: Yalah, oke, bungkus.
1: Pakai jengkol.
0: Itu porsinya yang beda lagi, jangan digabungin sama nasi biar banyak.
1: Cik, apalagi jengkolnya tuh sih kalau ditanam di sana, enak banget.
0: Di apa?
1: Ditanam di sana sampai tua sampai bau. Oh.
0: Ih, saya nggak pernah makan kalau itu, benar. Enak ya?
1: Kalau di sini tuh banyak loh sih.
0: Oh iya? Gitu. Oh iya, rasanya beda.
1: Lebih enak.
0: Lebih apa, legit gitu?
1: Iya, tapi bau.
0: Aduh, ampun. Aduh, nggak kebayang itu aromanya seperti apa ya.
1: Susi di mobil tuh ya, baunya sampai ke situ loh, ke RRI.
0: Jadi baru bilang halo di parkiran 1 km nih baunya udah sampai ke studio gitu ya. Ois, bahaya coy. Oke, okay. Yuk lagunya untuk siapa? Gak mungkin bagi-bagi jengkol kan kita malam nih.
1: Iya kan tadi udah lagunya.
0: Untuk siapa lagunya? Bukan lagunya. Jengkolnya untuk siapa?
1: Buat semua pendengar Pro 1. Mama Yus, masuk Mama Yus. Ini anak-anak pada nunggu nih. Spesialnya buat cantik Susi Ratuya.
0: Terima kasih.
1: Biar selalu banyak duitnya.
0: Amin.
1: Nggak lupa sama kita-kita.
0: Ayo, mudah-mudahan.
1: Sukses selalu. Makasih ya cantik.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bahas jengkol nggak terasa ini kita udah menit-menit terakhir ternyata. WhatsApp yang masuk mungkin saya bacakan ya. Adakah yang masuk malam ini? Aduh. Terakhir ini ya pesan, satu pesan terakhir. Waduh, satu pesan terakhir agak gimana gitu ya mengartikannya. Selamat malam Suci Rasli ya, alias bundanya Nayara. Bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Di Panam anginnya kencang. Angin rindu sepertinya. Azik. Angin rindu gak tuh di Panam ya. Ada yang sedang merindukah warga Panam? Cocok. Lagunya Mayang Sari ya. Ya, nanti insya Allah kalau waktu kita memungkinkan saya putarkan lagunya. Mungkin setelah jam 11 malam ini, karena waktu kita terbatas ya. Salam untuk Bunda Isal, Ibu Emma, Mama Fahmi, Mama Yasi kembar. Istimewa untuk Nayara, Bobo, besok sekolah. Iya Om, udah Bobo itu Nayara. Om Zepta ternyata ini ya, Om Zepta di Taman Karya Panam. Mbak Suci sehat selalu, amin ya robbal alamin. Asik. Ditunggu, aduh. Ayo, harus lebih gencar lagi usahanya untuk mendapatkan itu Om Zepta. Iya. Mendapatkan apa ya kan? Biar bisa ngirim jengkol. Jangan tuh Mbak Vina aja. Si bungsu gak lama, si sulung. Kirimnya untuk Mbak Vina aja jengkolnya. Oke. Bentar, saya pengen batuk nih jadinya. Oke, kita tutup pendengarnya Ruang Rindu malam ini. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung, yang sudah menyalurkan keceriaan di malam ini. Pendengar, terima kasih banyak ya. Mohon maaf untuk yang lain tidak dapat saya sampa, waktu kita terbatas. Gabung lagi besok pendengar di Ruang Rindu yang setiap harinya dapat Anda dengarkan selama 2 jam ya, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam, pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi berbeda di hari Rabu. Nah, ini perlu dicatat ya, perlu diingat. Kalau hari Rabu itu Ruang Rindunya berjaringan dari Pro 1 Jakarta, pukul 20 jam 8 malam itu diikuti ya. Oke, saya Suci Raslia pamit dari Ruang Rindu malam ini. Berjumpa lagi kita di lain kesempatan. Namun untuk Anda pendengar yang masih terjaga ataupun juga yang masih sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, atau mungkin kini tengah dalam perjalanan masih mengendarai kendaraan Anda ya, kami temani selanjutnya dalam program informasi dan musik hingga cantik jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Tanpa terasa akhir pekan ini sudah hampir sampai di penghujungnya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan sebentar lagi kita akan menyambut hari Senin, hari di mana banyak aktivitas kembali dimulai. Mungkin besok ada yang sudah mulai bekerja, kuliah, sekolah ya, atau kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Apapun yang terjadi sepanjang akhir pekan ini, pendengar, ya semoga menjadi bekal yang baik ya untuk melangkah ke hari esok. Nah, mungkin jika ada rencana yang belum sempat terlaksana, ya ini tentu jika Tuhan menghendaki memberikan kesempatan untuk kita ya bisa memulainya lagi besok. Atau mungkin jika ada lelah yang saat ini masih terasa, ya malam ini adalah waktu terbaik ya untuk mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran. Pendengar Pro 1, jangan terlalu khawatir menghadapi hari Senin besok. Ya, mulailah dengan satu langkah kecil, pendengar ya, satu semangat baru dan juga satu keyakinan bahwa setiap pekan selalu membawa peluang yang berbeda. Untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang masih tetap setia bersama kami ataupun juga yang mungkin baru saja mendengarkan siaran ini, terima kasih telah menghabiskan malam ini bersama kami. Selamat beristirahat, semoga tidur Anda nyenyak, tubuh kembali segar, dan esok pagi disambut dengan semangat yang baru. Menemani Anda di malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, musik-musik ataupun juga lagu-lagu hits koleksi Pro 1 masih akan kami hadirkan. Kalau tadi kita menikmati lagu dari Astrid dengan judul Mendua, kali ini Pia yang akan menemani kita. Pendengar, lagu yang akan kita dengarkan berjudul Lentera Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilenggarakan siaran hari ini, Senin 13 Juli 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Dan dalam rangkaian program Riau Pagi, ragam program informasi dan musik akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita pagi ini, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Furqan dimulai dari ayat 27 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Mendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 27 sampai dengan 31 oleh Qori Mawaddah dan juga diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Tetap bersama kami pendengar, ragam program di Riau pagi hari ini masih akan menemani aktivitas Anda dan di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Yayalah, lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
2: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
2: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudy.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini kami akan hadirkan siaran ulang dengan topik Jujur Kunci Sukses Berbisnis yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hartono MPD.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain. Itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina iza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa iza kanu hum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik, Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada, dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri, sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan, dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal, dan itu setelah kita cek harga di tempat lain, atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, karena di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar. Pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman praktis berbisnis mulai dari tahun 95 berbisnis itu dibangun dengan kejujuran, dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
3: Amin.
2: Saya kira demikian.
3: Baik.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Demikian pendengar siaran ulang Mutiara Pagi hari ini dengan judul Jujur Kunci Sukses Berbisnis yang disampaikan oleh Ustadz Haji Hartono MPD. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar jelang Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: jika terjadi kebakaran hutan oleh negara-negara jiran, kita disalahkan.
1: Kita bisa dapat berapa? 15 atlet.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menjaga hutan Riau jadi tanggung jawab bersama. Pemerintah Provinsi Riau dan Green for Riau dorong kesadaran pelestarian alam serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 15 atlet muda bulu tangkis yang ikut audisi umum PB Jarum 2026 di Pekanbaru berhasil meraih super tiket dan bersiap menuju karantina di Kudus, Jawa Tengah. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya.

0: serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Upaya menjaga kelestarian alam di Provinsi Riau menjadi perhatian berbagai pihak menyusul pentingnya peran hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan Riau memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan potensi besar yang harus dijaga bersama. Riau memiliki sekitar 5,4 juta hektar kawasan hutan yang menjadi aset lingkungan sekaligus bagian penting dalam menjaga ekosistem daerah.
2: Kita mempunyai sekitar 5,4 juta hektar hutan alhamdulillah. Nampaknya ke depan akan ada penghormatan karena selama ini yang terjadi, jika terjadi kebakaran hutan oleh negara-negara jiran, kita disalahkan. Pada saat tidak mengingatkan, kita disalahkan. Terus terang saja, mohon maaf betul bahwa ada nilai ekonomis dari negara kita. Tetapi kita tidak boleh terlalu rakus kemaruh, kita juga semua ataupun sawit ataupun yang lain. Kan kita tetap berprinsip, kalau kita menjaga alam, insyaallah alam akan menjaga kita.
1: Sementara itu, Koordinator Wilayah Riau, Green for Riau, Danang Kabul Sukresno menilai kondisi lingkungan di Riau perlu dilihat secara menyeluruh, terutama terkait faktor penyebab perubahan alam yang terjadi. Menurutnya, perubahan lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia atau faktor antropogenik.
3: Hal itu mungkin teman-teman media bisa mencermati sebetulnya seperti apa sih yang terjadi di Riau. Yang di Riau sebetulnya ya mungkin ada alamnya lah, tetapi juga ada juga karena antropogenik, jadi karena kegiatan manusia. Maka kalau kita mengingat pengalaman kebakaran asap Karhutla itu juga, apakah itu alam atau manusia? Kemudian perubahan-perubahan yang dibuat oleh alam itu yang terjadi alam itu apakah alami atau karena manusia?
1: Dengan luasnya kawasan hutan yang dimiliki Riau, upaya pelestarian lingkungan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, upaya cegah stunting PKK Desa Sialang Pasung bersama mahasiswa Kukerta Unri gelar pelatihan MPASI, Misoa, Telur Puyuh, dan juga Sayuran. Selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru, Raudatul Fatih Arizani melaporkan.
4: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Desa Sialang Pasung, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti sukses menyelenggarakan pelatihan pembuatan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI bagi ibu-ibu balita. Kegiatan yang bertujuan sebagai upaya nyata pencegahan stunting ini turut dibantu oleh mahasiswa kuliah kerja nyata atau Kukerta Universitas Riau berdampak Desa Sialang Pasung. Dalam pelatihan ini, para ibu diajarkan membuat menu sop misoa, telur puyuh, dan sayuran. Sekretaris PKK Desa Sialang Pasung, Bu Misriana, menyatakan pemilihan menu ini dikarenakan bahan-bahannya yang mudah dijangkau dan didapatkan di desa setempat, khususnya misoa yang diperoleh langsung dari Selat Panjang Kepulauan Meranti. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga anak-anak terutama balita agar terhindar dari stunting.
5: Karena bahan-bahan tersebut mudah kami jangkau dan bisa kami dapat di daerah kami sendiri, khususnya Desa Sialang Pasung ini. Misoanya kami ambil dari Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang diproduksi langsung oleh orang Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan kami buat kegiatan ini adalah agar anak-anak desa kami, khususnya balita umur 1-5 tahun, terhindar dari stunting, dalam artian agar upaya pencegahan stunting di desa kami. Makanya kami milih judul membuat MPASI.
4: Pelaksanaan pelatihan ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari para ibu balita di Desa Sialang Pasung. Mahasiswa Kukerta Unri bagian Humas, Yuni, berharap agar kegiatan edukasi dan kolaborasi seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan demi mendukung tumbuh kembang anak.
6: Lihat antusiasme dari ibu-ibu balita dari Desa Sialang Pasung ini, kami berharap bahwa program pelatihan dari ibu PKK ini dapat terus berlanjut, dan juga besar harapan kami bahwa ilmu yang diperoleh diperoleh dari kegiatan ini dapat benar-benar diterapkan oleh ibu-ibu balita di rumahnya masing-masing untuk menekan pencegahan stunting dan juga malnutrisi bagi anak-anak. Dan juga
4: melalui sinergi antara pemerintah desa, PKK, tenaga kerja, dan mahasiswa Kukerta Unri, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya MPASI bergizi semakin meningkat, sehingga desa Sialang Pasung dapat bebas dari ancaman stunting.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami dan selamat beraktivitas bagi Anda yang mungkin sudah memulai aktivitasnya sejak tadi ya. Namun untuk Anda yang baru saja bersiap atau mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam berkendara dan pastikan untuk menggunakan safety dalam berkendaranya dengan baik. Dan nanti kita akan simak laporan lalu lintas juga bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berada di rumah. Jadi nanti akan mengetahui informasi bagaimana arus lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami masih akan hadirkan ragam informasi dan musik untuk ke Anda. Dan kali ini informasi dari rri.co.id dari Pekanbaru, di mana pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah untuk meninjau kembali aturan mengenai operasional tempat hiburan malam setelah menemukan masih adanya sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan sesuai regulasi daerah. Evaluasi tersebut dilakukan karena penerapan aturan yang sudah berlaku selama ini dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi usaha hiburan di wilayah Pekanbaru. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, menyebutkan bahwa hasil pengawasan menunjukkan masih banyak tempat hiburan malam yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan menjadi alasan pemerintah untuk melakukan kajian terhadap aturan yang ada. Pada Perda Nomor 3 Tahun 2002, sebelumnya mengatur batas waktu operasional tempat hiburan umum hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas hiburan malam justru berlangsung hingga larut malam. Perbedaan antara aturan dan praktik tersebut membuat pemerintah mempertimbangkan adanya pembaruan regulasi agar lebih sesuai dengan situasi saat ini. Dan Des Herianto menjelaskan bahwa perubahan aturan nantinya tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan juga ketertiban umum. Pemerintah tidak hanya melihat sisi ekonomi dari keberadaan usaha hiburan malam, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan lingkungan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selengkapnya pendengar, informasi yang baru saja Anda simak bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Mendengar untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau, kita sudah tersambung bersama Bribtu Jessica yang akan melaporkan. Selamat pagi Bribtu Jessica.
2: Selamat pagi Mas.
1: Silakan laporannya Bribtu.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kota Bandar tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Hari ini dengan saya Bribtu Jessica melaporkan situasi Kamsel Ditlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hari ini Senin 13 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC. Hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di Jalan Protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cukup cerah, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subranta, yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk Jalan Seberantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengahnya terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan lain yang akan berbelok kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Subranta cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subranta. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri, juga dari lajur sebelah kanan Anda, yang turun dari flyover menuju Jalan Subranta. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subranta terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat, di mana arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri pun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok kiri ke jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke jalan Dharma Bakti atau arah Cigugung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat, yaitu dari jalan Durian ke arah jalan Dharma Bakti, dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Kemudian kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tamrin atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tamrin atau pos Budi 62 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tamrin menuju Sudirman, yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jepara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Katimura atau arah Tugu Kerik. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Damusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Capin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Damusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai atau dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada hambatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsotika lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMP di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Jessica, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Telantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, yeah. SPOG. Jadi yeah. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta